pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas siasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Berdasarkan laporan perubatan, mangsa tidak mengalami kecederaan serius serta berada dalam keadaan stabil. JPN Sabah turut memaklumkan kebajikan dan kesejahteraan emosi pelajar berkenaan terus dipantau, termasuk melalui sokongan psikososial kepada mangsa dan warga sekolah yang terkesan. JPN Sabah turut memberi kerjasama penuh dengan pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Justru, orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan serta menjejaskan mangsa dan keluarga. Sementara itu, proceeding inquest bagi menentukan punca kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir pada Jumaat mendengar keterangan saksi ke-75, pakar perunding sekretari Dr. Wong Hau Huo. Proceeding berlangsung tepat setahun selepas pemergian Zara Khairina dan dimulakan dengan bertafakur selama seminit sebagai tanda penghormatan. Dalam keterangannya, Dr. Wong berkata, penilaian sekretari secara retrospektif dibuat berdasarkan keseluruhan bahan yang dikemukakan, termasuk diary, catatan peribadi, gambar, video, mesej serta keterangan individu yang mengenali Allahyarhamah. Beliau turut menghuraikan keadaan psikologi dan emosi Zara, termasuk hubungan dengan keluarga dan rakan sebaya, perubahan persekitaran sekolah, sistem sokongan serta tekanan interpersonal yang didakwa dialaminya. Mahkamah turut diberitahu penilaian retrospektif bertujuan memahami keadaan psikologi seseorang sebelum kematian, namun tidak dapat memberikan kepastian mutlak tanpa penilaian secara langsung. Proceeding inquest akan disambung semula 24 Ogos depan. Di Tawau, seorang remaja lelaki berusia 17 tahun ditahan polis bagi membantu siasatan kes rogol membabitkan seorang remaja perempuan. Memangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchana Watt berkata, suspek warga tempatan itu ditahan dalam serbuan di kawasan Bandar Tawau kira-kira 2.05 minit petang Khamis. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai keluar dari rumah pada Selasa lalu sebelum ditemui bersama suspek di sebuah penginapan murah di sekitar Bandar Tawau. Suspek berjaya dikesan susulan laporan polis yang dibuat oleh abang mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan dan Siasatan masih diteruskan. Usaha mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri diperkukuh menerusi perluasan program Mekar, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Shamsul Anwar Nasarah berkata, program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kerajaan Negeri, Pemimpin Komuniti, Hospital, Sekolah, Agensi Kebajikan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Langkah itu bertujuan membantu individu terlibat melengkapkan dokumen sokongan serta mempercepat proses permohonan berkaitan kewarganegaraan dan pendaftaran lewat kelahiran. Datuk Shamsul menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan, Vivian.

0: Dian Wong Syirhi dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Menurut Samsul, kuasa membuat keputusan bagi permohonan pendaftaran lewat kelahiran turut diturunkan kepada JPN Negeri bagi mempercepat pertimbangan dan penyelesaian kes. Dalam pada itu, jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Tempoh perjalanan dari Keningau ke Pekan Pensiangan kini dipendekkan kepada kira-kira 3 jam susulan pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Sapulut, Salong, Pagalungan, Pensiangan secara berfasa. Ahli Parlimen Pensiangan, Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, jalan berturap yang kini menghubungkan hingga ke Pekan Pensiangan merealisasikan antara janji manifesto bagi meningkatkan jaringan perhubungan serta merangsang pembangunan sosioekonomi di kawasan pedalaman Sabah. Kemudahan itu memudahkan pergerakan penduduk, guru, petugas kesihatan dan agensi kerajaan selain meningkatkan keselamatan serta keselesaan perjalanan. Fasa seterusnya, rangkaian jalan tersebut akan dihubungkan hingga ke sempadan Kalimantan, Indonesia bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelancongan dan pembangunan rentas sempadan. Orang ramai khususnya penduduk Tenom, Kemabung dan Melalap di Pelawa menyertai jelajah kebun dapur Melalap 2026 yang berlangsung di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap hari ini. Program anjuran Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah MAFI itu bermula 8 pagi hingga 5 petang di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap. Demikian perkongsian di Facebook Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar. Program bertujuan memperkasa budaya berkebun, meningkatkan sekuriti makanan serta menggalakkan gaya hidup sihat melalui pertanian. Pengunjung juga berpeluang mengikuti perkongsian ilmu, mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar dan mentor pertanian selain menyaksikan pameran teknologi serta produk pertanian. Sebelas keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kebakaran di Kampung Telupit Baru, Kota Marudu terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak bagi meringankan beban mereka. Termasuk bantuan yang diserahkan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki semasa melawat mangsa di Dewan Kampung Talantang 1. Setiap ketua isi rumah menerima bantuan tunai RM500 untuk keperluan persekolahan. Manakala 10 keluarga yang mempunyai anak bersekolah turut menerima pakaian dan kasut sekolah. Datuk Julita menjelaskan, bantuan itu melengkapi bantuan awal yang telah disalurkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sejurus selepas kejadian. Kehangatan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA semakin dirasai apabila peminat bola sepak di Kota Kinabalu mula membuat ramalan mengenai pasukan pilihan masing-masing. Rata-rata menjangkakan aksi final yang menemukan dua pasukan terbaik dunia itu bakal berlangsung sengit dengan persembahan menarik daripada kedua-dua pasukan. Berikut ramalan Darren Matthews, Ricardo Richard, Muhammad Wafiq Johari dan James Stephen Biagin kepada RTM di Kota Kinabalu.
2: Saya rasa Spain menang 2-1. Spain, kita tahu taktik dorang tiki-taka dan sama dorang main berkumpulan, bah. Jadi kita boleh nampak situ lah, Spain ada kelebihan situ.
3: Saya lebih kepada Argentina, walaupun dia punya captain itu ada berusia sudah, dan di Spanyol memang ada pemain muda Yamal yang sangat hebat lah juga.
4: Pandangan saya mungkin ini kali World Cup yang menang mungkin Spain lah. Sebab Spain kita tengok dia punya pemain-pemain yang baru tu banyak lah. Pemain-pemain yang berbakat tu.
5: Saya rasa Argentina mungkin skor lebih kurang 2-1 ataupun 3-1.
0: Orang ramai boleh menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA menerusi siaran langsung menerusi TV OK dan saluran sukan RTM serta secara dalam talian melalui RTM Click. Selain itu, tayangan skrin besar turut diadakan di Dewan Berbumbung Kompleks Sukan Nikas dan lintasan Diasoka pada 20 Julai ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tiada unsur buli dalam insiden pelajar terjatuh di Papar. Program Mekar diperluas, bantu selesai isu dokumen pengenalan diri. Sekian, berita tadi disunting oleh Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, kita kembali bersama menerusi Rata Sekar edisi hujung minggu telah pun masuki pusingan yang ketiga. Pusingan yang terakhir 8 hingga 9 pagi. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini bersama juga dengan rakan teknikal, saudara Muhammad Farid Izzah. Apa macam, apa perancangan ni? Ada yang berjalan-jalan, ada yang mau pergi piknik dan lain sebagainya. Tapi apapun, sebelum kamu orang keluar rumah, periksa dulu barang-barang penting yang perlu dibawa. Telefon, dompet, kunci, dokumen, bekalan makanan, air dan sebagainya. Jangan sudah sampai jauh sudah perjalanan kau baru teringat terlupa pula yang ini. Terpaksa mu pusing balik kah tidak? Jadi hati-hati kawan, terutama juga bab keselamatan. Periksa juga pintu tingkap rumah telah dikunci sebelum kamu keluar rumah, sebelum tinggalkan rumah. Apalagi kes karan-karan semua tu kan. Tutup suis dia, cek di dapur kepala tonggis tu biarlah ditanggalkan daripada dia punya tong, supaya ialah terjamin akan keselamatan anda. Kadang-kadang perkara yang paling remeh kita pandang itulah sebenarnya yang membawa kepada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi sebelum terjadi apa-apa, eloklah kita beringat-ingat kan. Rakan-rakan kita yang turun tamu di Apin-Apin hari ini, selamat membeli belah cari sayur-sayur kampung segar. Setiap usaha anda, pembelian anda membantu pendapatan komuniti kita. Sambil membeli boleh juga tanya khabar. Kadang-kadang tamu tu juga lepas sebagai tempat kita punya pusat pertemuan dengan kawan-kawan lama kan. Apapun, jangan lupa senyum pagi hari ini. Yang sedang memandu, jangan terlampau juga kelang kabut. Mentang-mentang nampak jalan lengang, jalan kosong, terus kotakkan minyak lebih-lebih. Ingat, keluarga sedang menunggu kita sampai dengan selamat. Jaga jarak kamu orang, pakai telefon yang keleda, jangan bermain telefon ketika memandu. Okey, sebentar nanti kita akan bersama menerusi rancangan Santai Secilik terbitan rakan setugas DJ Atika. Seketika menanti anda di Keningau FM edisi hujung minggu. Keningau FM, hebat show.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Secilik di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Secilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Secilik setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
3: Assalamualaikum, salam ceria buat adik-adik semuanya. Selamat berhujung minggu dan juga selamat berehat. Hari ini hari Sabtu. Jadi apa khabar dengan adik-adik semuanya hari ini? Harap hujung minggu ini semuanya dalam keadaan yang gembira, sihat dan juga ceria selalu seperti biasa. Baiklah, seperti biasa setiap hari Sabtu ini, adik-adik semua akan bersama dengan Kak Ika dalam rancangan Santai Secilik. Dan juga seperti biasa, Kak Ika tidak berseorangan. Kak Ika bersama dengan
4: saya Mora. Wah, seronoknya dapat bersama dengan adik-adik sekali lagi. Hari ini kita akan bersembang tentang sukan. Sukan yang mempunyai ramai peminat dan peminat sukan ni satu dunia pula tu. Ha, Mora mau tanya Kak Ika lah dulu. Kak Ika tahu sukan apakah ini?
3: Kak Ika cuba teka ya Mora. Kalau bola itu bulat, ditendang masuk ke dalam gawang, mestilah sukan bola sepak kan, Mora? Betul kan, Mora?
4: Yeah, betul tu, Kaika. Pandai juga kan, Kaika ni?
3: Memandangkan Mora bagi Kaika teka-teki tadi kan. Jadi, Kaika mau tanya ni, Mora pandai kah main bola sepak?
4: Pandai. Pandai tengok orang main je.
3: Maksudnya sekarang ni, Mora dan Kaika ni sama je lah. Kaika pun pandai tengok orang main je. Tapi kalau main tidak pandai. Jadi istilahnya kita berdua ni, Mora, kaki bangku lah kan. Tapi tak apalah kan, Mora. Kita boleh juga tengok sambil bagi semangat dengan kawan-kawan yang main kan. Itulah namanya semangat kesukanan.
4: Betul tu, Kaika. Kita boleh jadi tukang sorak dan bagi semangat pada kawan-kawan yang main kan.
3: Betul tu, Mora. Baiklah adik-adik, seperti biasa jom kita dengarkan nasihat daripada Kak Claire.
5: Adik-adik, bila kita bermain sukan, menang atau kalah bukanlah perkara yang paling penting. Yang paling penting ialah bagaimana kita melayan orang lain. Belajarlah untuk bertolak ansur, berkongsi peluang dan saling membantu rakan sepasukan. Jangan marah apabila berlaku kesilapan. Sebaliknya, berikan kata-kata semangat supaya semua terus berusaha. Jika berlaku perselisihan, selesaikan dengan berbincang dan jangan bergaduh. Ingatlah, semangat kesukanan bukan hanya tentang menjaringkan gol atau memenangi pertandingan, tetapi juga tentang menghormati rakan, lawan dan pengadil. Apabila kita mengamalkan sikap bertolak ansur, kita bukan sahaja menjadi pemain yang lebih baik, malah menjadi insan yang disenangi oleh semua orang. Adik-adik, ke mana sahaja kita bermain, bawalah bersama sikap hormat, sabar dan bertolak ansur. Kerana seorang juara sebenar bukan hanya hebat di padang, tetapi juga hebat akhlaknya.
3: Baiklah, sekarang ini masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua juga pendengarkan. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
6: Hai, nama saya Crystal Evangel McTaylor. Angka giliran saya 004. Saya berasal dari Kampung Toba Baru, Keningau. Tajuk lagu yang saya bawakan hari ini ialah Jangan Hianati Aku.

0: Terima kasih.
1: Wah, wah, hebatnya adik kita sebentar tadi kan, Mora? Ha, Mora mau tahu sebenarnya bermain sukan ni pun satu bakat juga tau.
2: Betul, Kak Ika. Bersukan juga merupakan satu bakat yang boleh digilap untuk masa depan. Mana tahu adik-adik di luar sana mempunyai bakat bermain sukan, kan Kak Ika?
1: Betul tu, Mora. Baiklah, Mora, adik-adik semua, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan Santai Sicily untuk minggu ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Bye, adik-adik semua. Bye, Mora.
2: Bye, Kaika. Bye, adik-adik semua. Sampai jumpa lagi.
3: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sicily di Genio FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi.

adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat musik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi.

Baik, kita kembali bersama Malaysia Rantai. Sekarang kita sapa rakan-rakan kita. Terima kasih Dindi Keningau, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang mengenali dirinya di manapun mereka berada. Semoga pagi hari ini semuanya sehat walafiat, walau apa jua aktiviti yang diadakan. Alright, selamat beraktivitas kita ucapkan untuk anda. Terima kasih juga rakan kita LVS Samai Paran. Selamat bertugas bersama juruteknik Kering FM. Sorry lambatan terucapan. Dari awal pagi sibuk dia bilang, tapi radio tetap on sambil buat kerja. Hello semua rakan-rakan setia Kering FM, Sabah VFM, radio online keuskupan. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Dengan keadaan cuaca di tempatnya cerah ceria. Okay, baik, terima kasih dengan titipan ucapannya di talian WhatsApp 019-589-6868. Anda juga boleh berbuat demikian. Sambil itu saya bukan juga perkongsian kepada anda, ini berkenaan dengan kempen Dermadara yang dijadualkan berlangsung untuk hari ini 18 Julai 2026. 8 pagi tadi kempen Dermadara berlangsung di Dewan Kampung Baginda Keningau, juga akan berlangsung, juga sedang berlangsung adalah di Dewan SK Bingkor Keningau. Dan 9 pagi nanti, kempen Dermadara oleh Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan diadakan di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun, Rizab Lambaga. Jadi kepada anda yang ingin mendermadara, bolehlah ke lokasi yang kita kongsikan di Dewan Kampung Baginda, Dewan SK Bingkur dan juga Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun, Rizab Lambaga. Itu antara juga informasi kita kongsikan menerusi edisi Hujung Minggu hari 6, 18 Julai 2026.

Tunggu menantikan sarapan pagi yang disiapkan oleh pasangan anda atau ibu bapa. Sambil-sambil itu tolong-tolonglah apa yang boleh dibuatkan kemas rumah. Lepas tu luangkan masa 10 minit untuk anda bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan serumah, membersihkan halaman rumah anda, mustahkan tempat pembiakan nyamuk. Edith, itu aktiviti yang boleh anda lakukan bersama kalau malas keluar rumah kan. Okeylah, terus beri bersama dengan kami di Kering FM, edisi hujung minggu rentak segar.

Hujung minggu barangkali ada jumpa tan ke majlis perkahwinan. Selamat pengantin baru untuk pasangan yang diraikan hari ini. Tapi yalah, macam lagu tu tadi bilang, sebelum kahwin fikir-fikir dulu. Bukan setakat majlis cantik dan juga gambar romantik, tapi kena bersedia dari segi kewangan kan, emosi dan juga tanggungjawab. Kenal dulu betul pasangan masing-masing, bincang masa depan, jangan terburu-buru. Kahwin bukan untuk sehari, tapi perjalanan hidup bersama. Okey kawan, guys, jalan-jalan. Ada yang berjalan-jalan hujung minggu, selamat dalam perjalanan anda. Hati-hati senantiasa di mana jua berada. Pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. 9 pagi nanti akan bersama dengan rakan penyampai dalam siaran Bahasa Dusun Kuhai Aramaibo. Saya tinggalkan anda bersama dengan dua buah lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri, hias diri pribadi. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Kekal setia bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: FM Keselim Handa Berasedusun Manta jam ke siam ke sobun bisa jam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambalu di kayu di keselimahan baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na pendapat titik turun megahertz.

Hello, hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani. Kebisaran ke Saban. Kebisalawat. Maya di tiga selimahan. Baras Dusun. Kini FM. Tak ada benda tak ada kawan enam. Kapi anda di Tabanung Walu. Tulan ke Turu tahun 2002. Pada mana? Yang baik kau dah ke Saban benda di Jajirin. Mengambalut kayu. Selain ada telur jam. Mantan ada jam ke siam ke Saban. Gisa mari kita jam ke pada dua tangan tau. Boleh di pusing untuk kakal kau dat miampai dah hiti da radio Kini FM mantat beri jam ke 6 ke Saban. Yang baik kau dat di CX mana pula musik asliban berasa Melayu selain ada telu jam lagi. Mantat ada jam ke 6 ke Saban gisa benar kita timpu di tinudi tentu na ada tak anak orang kau dat kepilan-kepilan kiguna. Am lagi sining-sining panggilan segina waisa na suai tu hiti na da radio Kini FM meriti frekuensi siam na bernama 4.2 MHz. Kini FM hebat syoknya. Apabila dia mesti kata kodat minum bangun tu nanan tu kodat kili dasan dat ke suaban baina nanan tu kodat kita takat memanau langan maigit ke bang mimbaras. Tadung meningut mata maintang telinga makinang am negi pamusarhan am ginau di telidas ke biarat ke suaban baina. Kumadi ko di tapiasa nangat kili dasan tinan kada di kuih lihuay meru badu kotor idualai pengobatan. Am kakal kodat dat mengambalut dahai gisambar kita jam kabadam dua tangan au ti tu baina ti harga guat pipirat ababayan nulud. Kita konti ke suaban baina mengkel kasari ar kata jam ko siam habadam lima minit ke suaban kalembus itu. Ruputan kong oyong oyat tawan mantok tena obaina. Malan kuna kita papulamus gatang negata ar kata jam ke siam telun hapad minit ke Saban. Mekal kasari kalamus kabar tanimba ar kata jam ke hapad misa ke Saban. Tada baina tada konam mekal kasari ar kata jam ke hapad misa badam lima minit ke Saban. Harati tababayan kanau mimpanau. Amsay ka babayan ni Donald Ditid Konti ka Saban Bena tentu na dat paparang ko dat kapilan-kapilan kiguna am nagi sining-sining pangalisa ganaw ay sana suay tuwi tayo na radio Kini FM musika kumadi ka do bisan ka Saban kumadi ka do kabisan na kumadi alay Lisa tapi na ay Masri tapi na ay Big ya Lorenzo Roypon nagi RZZ. Makal ko dadat may pay nahi ti da radio Kini FM ila ko nagida patad pasan may di ti WhatsApp Kini FM ay sa isa siam lima walo siam anong walo anong walo sining nakapagulo si Daniel Bantasan kasabon ni talumis am so tengah gusining manta di Harry Sen M Tondo nakagayat kina kan nga FM kuhay aramay ba.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam kepedendut tang adau. Kuy, aramai.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Abang nanti man gua pula masa digatang dah kata mentok tak ada obay nang apa dah walu tulan ke turu tahun 2002 na pada menang pinalabus mantah ditit ke tinanan pemerunan gata Sabah tay ke LIJS. Pulut tay ke susu gata kigitang dah siang meringgit 400 kilogram kapingan grade kaisa kigitang dah tapat teringgit turun apa dah misa 200 kilogram. Kapingan grade kedua kigatang da 3 ringgit siam na pada 600 kilogram katakan talan grade kaisa kigatang da 4 ringgit 4 na pada 800 kilogram. Kapingan grade kedua kigatang da 3 ringgit turun na pada 400 kilogram am kata sikarap kigatang da 1 ringgit 500 kilogram. Sugutok agu matok diti pulut teka susugata kigatang da siam meringgit 400 kilogram. Kapingan grade kaisa kigatang dat 4 ringgit turun na pada misa 100 kilogram. Kapingan grade kedua kigatang dat 3 ringgit siam na pada 600 kilogram. Gata kantalan grade kaisa kigatang dat 4 ringgit 4 na pada 800 kilogram. Kantalan grade kedua kigatang dat 3 ringgit turun na pada 400 kilogram. Am gata sikarap kigatang dat 1 ringgit 500 kilogram. Ingka kanopiat gatang dagata mantakata da ubay na. Tapi anda titit ke apa dong walu tulan ke turut tahun 2002 na pada manam. Pina labus manta diti dako tinanan pemurunan kata Sabah tay ka LIJS. Alansan na kanod ka pailan am nagi ka pasarahan am sigaw tukakal ko dat miyang paidahay. Am nagi tumilamus makinang odang iti da Radio Kenya FM edited frequency. Siam na pada mapatitik turun magas Kenya FM kuhay aramay ba. Ang ikaw pamutong nagata to pinay kya nakay kakas ang mati agatang nagata kya to pinay oru batagwa sa gata dat ko tuwa ko piya kya asiliw na nagata tuwa o malala rahay na nagtagadadam pagulod at agad takaw teka pagulod man takaw ganti ayat gwa sa gata ngayon dada kayo kahit kahit oru bat kape pulot at ako saliwan kya maginaw tao sinding na pinikiano kya sining mantadi Haida Mansur batas au narikat sutan kagu sining mantadi MC Rafael Masios ampunay ko amno sutan kagu sining mantadi Blasios sabuti sabitun makajil ada ukuno oningai kini FM kuhoy aramay ba
2: tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pepilih jalur gemilang 2022 pada menom ditman poi magono di luguan menteri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kopodo kesabon id institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen, Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu, Teko Facebook Live, Kementerian Komunikasi, Opisan Kepailan Malaysia, Om Merdeka 360. Kaino, Kupakili Jalur Gemilang, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FPM pa rin ah oh boy
1: na yo kuyi Raymond Majuma anta sigurado to salimbahan baras dusun tingaw FM siok om aramay ba.

Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na da baras da pasalimban baras dusun FPM kaningaw buhoy aramay.

Los Dusun, Kenilau FM. Perlahan by frequency siam pada 4.0 MHz. Kenilau FM.

Banati jam kaha berimisa kasuaban. Assalamualaikum kopi sarangan ka Saban benedi gelembus kabar teniba mentok tero baina ka bendung walu tulan ka turu tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur. Perintah Pagun Bapahara Jawatan Kuasa Pemutihan premis penginapan jangka pendek di Taisa Lesen. Kumad menguhup pengusaha premis penginapan manganud lesen sah. Pagulu kapanau ke pegiratan kuasa kapanau iti pepohampit ke insana itu pisar watas amki kuasa kinainan paintang ke pegun. Menteri Perintah Kinainan am kawalayan i Datuk Dr. Muhammad Arifin bin Muhammad Arif Minabaras timpu pemutihan paikirat selinai di siam tulan ketimpun dan miampai proses pengintutunan mengintutun premis di nakahampit. Nabaras Society serat nepongambitingan kuasa jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek ai selesen id Kota Kinabalu. Kapapan hai dila mengadu kesimbayanan kumad pengusaha dat kanu penentudukan am serupu penembarasan saya ke mengintang premis anuan.

pagkira talo na ributulon nakampay iso ang kapapanahay program kabundapur maya menorokodo idpaintang kapagun. Ginumudila nakasurat matad pengintangan pangusahaid manganod surupo panambarasan matad kopisan pamutanaman kopisan penginsadaan kopisan surupo veterinar id manikid watas. Menteri Pamutanaman, Penginsadaan am Industri Takanan, Idato Jamawi Jafar Minabaras, maya program dila ialah id kahampit intangan package pemeran gatang dit lebih dah seriba. Package id di papahampit pemeraan miagal ke manuk, putik, pimpikau am kambing med mengusub maigian papanau kapergatan maya menerokodo. Isya nurubaan manganud kabar RTM sered na ponga pinatunoy pangupan padang ragot kapapanahay kabundapur ang program kalidasan ang vaksinasi tungaw 2002 na padamanam idranaw. Ida pabayan nila pangupan padang ragot dilo nakahatak nakatahak nagi may asanang kopya kaposadyaan takanan kumad piaraan soy ka papaingkas kaposaliwanan takanan kinayanan soy ka papaingkas kaposaliwanan takanan kinayanan mamaruhang om kawago pakawago kananuan suang walay om nagi kaperluan tadon protein magigian id pagunditi. Pemimpin magigian id nayatan akar umbi pinasaraw dat amo kasalam maguna kuasa tay ka kening kakotan maid kapangkalan sendiri. Sebagai paparamut matad perintah ang magigian, pemimpin magigian aparod kasiliw, pamitanan dit ababas asanang idsuang papalambus dasar perintah Malaysia Madani ang agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Patunod unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM Sabah, Idatu Awang Kadin Tang Minabaras, integriti aparod silihon dat igitan idsuang papanaw amanah Amanah tanggungan iti ako na po ko magada panuapan nga kampay nagi ka wayan jujur adil nagi ka bulon papatiridang katapatan. Nabaras si iti inso ang Majlis Penangguhan Program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Community UPPM 2026 id Menara Kinabalu. Program Seri Jelajah Akademi Kenegaraan Malaysia miampai pisagunungan UPPM Pagun Sabah miampai SPRM SMJ dilo maid papagirat piratian sunduan integriti am karaja pemimpin magigian id paintang ka Pagun. Seminar dilo miampai 1,354 pemimpin magigian mantad 25 kinayanan dun dilo tumilambus kumad kinayanan tahuri Seri Jelajah id Keningau. University Malaysia Sabah UMS papadaridang teknologi li asas ki asas microalga may manakodong industri aquakultur maya pangubatan waig am nagi kagunaan wago nutrient. Penaryukan di Pinaburo Institute Penaryukan Biotechnology IPB UMS miyampay sakodong Jiangxi Academy of Aquaculture Science China dila nakaramit kapobian papakikira turna pad na ribu ringgit. Patunod IPB UMS Professor Dr. Joalang Azlan Gansaw Minabaras teknologi microalga kanu mengubat waig aquaculture omnagi kitar semula nutrient iti maid papaingkas kasikapan kaposliwanan maya labida sanang. Pisakadungan nga muka po si mayanan pagilangan kapakaran ang pambangunan inovasi biotechnology may papagirat industry aquaculture id Malaysia. Delegasi Jiangxi Academy di papaharo kinikakapan karaja id UMS pagibabarasan kapapanay project swaika bumang buru potensi kapondalihan teknologi ang pangkomersyalan asil panaryukan. Sa kudung nila mirampak inggisaman UMS papagirat panirukan teknologi hijau am nagi pembangunan industri aquaculture dit labid lestari. Kinayanan dit aburusi am aulud a perlu dintangan kapia maid papahara kawayan dit asinggawa at ingalig am kondesif kumad magigian am nagi mindikat idwatas nabawan. Adun nabawan idato Abdul Ghani Muhammad Yasin Minabaras kawayan kaburusian

0: napaka papakita image positif watas nga kanu nagi manalab katangkapan torwal di Turmaleu. Nabar siya iti sarad na panga program gotong royong perdana na yatan watas nabawan dit nga panaw nakatanod labid apat natus magigian. Kadiseng isa man papakakal ko burusyan, kakadayan mambalod sa kodong kainsanay dit kahampit, kampay na majlis watas nabawan sa gwed papaburo pangulodan, panginsanangan, kinayanan awam, om nagi papagirat campaign kapurimanan, kumad panamangan kayo ng sandad. Ngit program nila, Squad Agency Antidadah Bansaan EEDK, nabawan na karamit anugrah, katunodan bobos agumo, om kumatinimungan zone hijau sebagai uror mamit anugrah pemuhuan rinamas bobos akawas. Ingka nakabartaniban, nulod Inka na kabartiliba, mantok tanaw bay na nulod di Hector Zamit ang pinadalin ko, mantok koslimbahan Boros Rusun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ang papakilih jalur gemilang 2026. Ditman po himagano di luguan mentiri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadaw minggu kepada mesiam tulan koturu jam kohapodo kesuabon id institut latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen keselimbahan Nokoy Yanan Dokayu, take a Facebook Live, Kementerian Komunikasi, Opisan Kepailan Malaysia, Om Merdeka 360. Kaino, pupukilih jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bamingkan opiat pada nungkungan di tepi nani na salawat ka udat ka sabat benanti it menanu na po paunia di tino dinga orang-orang kudat miagalat arap piagalan di magagung dam irin maturik ya irin apa nga pangagung dat manta di dengga
1: dan kero kat
0: da, manta di temunan kia nawit diri di tiin pemilan kau gimana itu kampung itu hari matut kailan memonsai dat tongkungan suai ka iti ala kasari tulun suai kailan memonsai ingka ika apa kia umsai ka tongkungan harap agot kailan memonguni
1: Enggak.
0: No no gayet kamu kamu yang nudit.
1: Bungkau.
0: Bungkau kayak lo kok.
1: Kira darwa dah.
0: Kira alala. Harus dati wala deringan neliwan ku mengawit.
1: Ah.
0: Bamikan kau piat pergi rumah dahai ku madi tepinai pius pius bansau kia. Posisi kau ku madi kat tepinai. Nama nupak agot atau ika hidang apa agot pimpinan tak odat minggu dah betul. Kadai lihwai mana kita dah ke 6 jam ke habis misa habis 5 minit dah kasaban hina kau pedamat.

0: Miampai kau dah bayi na jirin mga malutik kayo in keselimbahan na Bora Sudusun kening FM Maya Frequency siam na pendapat titik turun mekahat.
1: Arti panggilan ku kare titit jadual kempen derma darah tai kaitit menelo darah ke ya. Tadau baina pada walu tulan ke turu tahun 2002 pada menam har telu kinayanan ke ya, tapi dai dat ke penelo dan darah ke ya. Pemaisan na pangai Dewan Kampung Baginda Kaningau ketimpun na jam kaula ko saben gisem ari kata jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Kainan kedua na pangai ti mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambang agya jam ko siam ko saben gisem ari kata jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Kainan ko matalo na pangai ti Dewan SK Bingkur Kaningau kainan na pangai ti dam ketimpun na jam kaula ko saben gisem ari kata jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Am tadau swab dengi tapi naik ya pada siam tulan ke turu tahun 2002 na pada menam kapihan data tada tadau ke turu. Hara dua kago kinainan dat menelod darha. Kumaisa na pangai ti lobby utama hospital Kaningau ya. Ketimpun da jam kasiam kasaban gisa mar kita jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Kaya na napad kumaduwa nga hitid Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningau. Katimpun na jam ko habadam 2 tengah daw gisamar kita jam ko 5 sesedepan. Sekutong aku terbinai tadaw bayna habadam 8 tulan ke turu hara telu kinayanan kia. Pemaisan na pangai ti Dewan Kampung Baginda Kaningau jam ko 8 kasaban gisamar kita jam ko habadam 2 tulan 8 minit talib tengah daw. Kainan kumadua itid mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Kampung Rizab Lambanga Apin-Apin Kaningau. Jam pasiam kasaban gisemar kita jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Kain ko matalo na panghati Dewan SK Bingkur Kaningau katimpun da jam ko 8 kasaban gisemar kita jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Tadau suab tabinay kapihanda titid hapadam siam tulan ka turu. Tadau ka turu kia tabinay. Ahara dua kinayanan ko inayanan da kumaisa na panghati lobby utama hospital Kaningau teh kita walay pengobatan Kaningau jam ko siam kasaban gisemar kita jam ko pada 2:34 minit talib tangadau. Kainan kumaduwa na panghati Bataras Hypermarket Bandar Baru Kaningau patimpun na jam ko pada 2 tangadau gisemar kita jam ko 5 sa sedepan kaya. Matadidi kumadigodit narikata timpu dat menelod darah tabinay. Rikat ko na dah iti da kinainan kya. Kinainan di itna right ko tino tabi na. Alansan da da okap ginaw di kayo dat menulod darha. Kumadit apa no kumpal nga aw oro lir tabi na. Megal sud suditan kya. Megal lag kakot kakotan na kilaw po. Das maritip oro lagi kakotan kilaw po. Das kya megal lag kakot kakotan na nandoy kya tabi na. Iha nga lalay dat anak ko penulod darha tabi na. Narikata timpo ko dat menulod darha tabi na. Am kapi rubak tako di kininan dat penulod dan darha agya. Lansan dat kapi ramut teka kapi rubak. Malansan dat dat awan adan tako matad minamangon tabi na. Araban tako dat minamangon da tatabak di simak kya. Nagal dat ituwag teka it nagal da bawang dit aoputut da lumuyong to binay. Timpo bay na iyalat makihup datan tay ka iyalat memerlo dat pungupan mantan datan. Say ka iyalat ada swab takaw kagot makihup datulun suway kya. Memerlo takaw raha. Mantan di kawayan dat it magiuhup-uhup. Ay to kuna dah ponjula kita binai jam ko pada misa tulun na pada turun minit kasaban magina ko tapos sining panikiano sining man tadi Evertus Gungkit pengkuro ko magano dia sining panikiano di tabinay sagar di nalihuan ko na yayalay Andong Juni Slime kya. Harakagutit sining pinikiano kya. Jewishes Magata, Pasar Malam, Kiningao. Kini FM, kuhay aramay ba?

sa limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita dau mata jam kesiam kesuabon kisam jam ke perundut tangadau. Kuy, aramai.

0: Kudengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, kembali dengan FM Hebat Amon Sekapio. Kan saya Namiun, Salam Malaysia Madani. Jadi kembali saya Noro Por Am Valu. Hari bulan sila katuluk 2020 promonom. Dah oroh itu. Honora oroh ka

kra lansan kita kagawi onsen sa kra oro ka onom hitu raino aringomuyun ke ninga FM ralom rahu numurut jadi ka pakai ka Audi Jiza Rai Semingkot Tatu nama rangan namun Dah boleh terlalu gajam bersiaran Mingkaliran pengkoranan Darangan kerajaan Nama rangan ditakan Rondom dah susuaw Minta jam kau nam sukur Jam kau nam susuaw Sukur jam kasih Amra susuaw Sini muda DJ Jirin Hina kisah napa korang itu leh Rajam kau peram ruar Ratangan warau Isetin maling berada itu Rajam kasih am Reno wahuang Kedia tak kapa Alam kesal landah hudom Murut Kepakai sukur jam katalu am Jadi kepakai Rai sekarang Patut tunduk kura pakai kepakai Islam. Nah, pejam ke operam roh, dua ngaparam talu ngaminit. Ara tangan ora ora kau sana paralan na para sembayang. Wardu zuhur alibung keningau amran nak hondo ra intakan. Jadi rais tak panti guys yang kita takara rimbai. Itu rimbai panti tiolan takara roh itu. Rimbai ni Jenny V. William. Dan rimbai ninggalanan Amaina. Am semua rimbai ni Chin Zi Chuen. Dan rimbai ninggalanan Bolos Rutulali.

Ya, okay. Ini Raitu Rimbai Bolos Rutu Lali Rimbai Ricoy Chin Zi Xuan. Nanti kita kena jam kau perempuan kami ini dah tak kena orang-orang patai no. Jadi kita pakai kera isa kera kosan batu tunuk kromiun. Allah nugata hara orang itu kita pakai kera operam valu. Itu pun orang kosan na honda orang donga oper hari bulan sila katulu donga ribu donga peramonam orang kau orang mamoro kasa. Jadi kita pakai kera susu nugata lohono siam ngaringgit apat ngasin sekilogram kata kepingan grade kasa apat ngaringgit tulu ngoperam sa ngausin sekilogram kata kepingan grade karu talung ngaringgit siam ngopra monom ngausin sekilogram kata kentalan grade kasa apat ngaringgit apat ngopra valu ngausin sekilogram kata kentalan grade karwo talung ngaringgit tulung ngopra mapat ngausin sekilogram am kata sikarap sa ngaringgit limo ngasin sekilogram. Nah, jadi kebagai ke hindara kosan pinatutun kramiun loho-loho nugatara uroh itu na pumai intara lembaga industri kita Sabah LIJS mulai sakapan kini ngararim bayri garis bukin mongonongon. Langsung menurim bayri kira jek lanjian. Oko salaka aku tetangan.

0: Tari Pambilinan Min ro WhatsApp Peningau FM Umang Rondo Siam Limo Balu Siam Onom Balu Onom Balu
1: Mangi Bolo Kapam Bule Rio Kalo Aruon Atan Kulan Imbolo No Mapalambak Kia Ragu-ragu Ramalat Kia Mampakoyu Kia Amnyak Mambatik Malat Sor Ram Media Sosial Rakuayan Mamparatu Menauyu Amam Pekelala Sonor Imbolo ti sesanggulun ondo imbolon pengen tepatan dainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat dainan galama sikul kandai lumawo kalo bagu matanda masalok masigo pat makalato kerana suangan imbolo salak kapang kurian yono rondo pilat ondo kalama kito Amaruno mangkiniwit ra mairuan rapai nawo.
2: Demam denggiti rondo maruol ondo inibit ru namuk inggalanin ra edis. Sasangulun no mabuli matapikan ra demam denggi amon itin iyo ru namuk edis ammo kondo virus denggi ra lalom inan ru namuk no. Demam denggiti makapatoy amon makagaya suku raino kondo poyo pambabas ramaruol ragitio.
3: Lusmala juin intara upis kalihaan liyut keninga. Bahaga kara muslimin am muslimat Reno tu nakasakuna timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allah.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu

0: atau rasa saya papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang Dongaribu Dongo Permonom. Ondo patalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ka param siamari bulan sila katulu. Jam kemupor rasu suhabti Gyora Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah. ILKKM SAS Ipo Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Palu 60 Pondokok Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Ya, kami kira pada dengan jam ke perempuan atau lupa perempuan ngaminit tangan orang kan sana tangan orang main kan sana hinakan hati yang paling minta patah ina lansana sensek rimbai naringo takara itu li rimbai ri Jordan Jubilin kando amwandung rakon kon na rimbai hino patut tu nukur main kepake kira lom siaran murut takara oro hitu aha oro hitu kepake kira siaran murut takara jam kasa karingo takara aho pamahunan indul nanora jam kasa talu nga oper ngam minit akai takara inna tangan rimbai kalau sama impain yo hino pangkininga handa rimbai rimbai na kalai ramar jam karo wahu ibo ka on kabar yo hino pamasukan da vilin mayara telepon da kau buli pasukura vilin an telepon na per jam karo sukura jam katalu mayara numbur ra konti mai tu lohos valu tulu talu talu valu lohos onom lohos am kosan kali ahing kau yo aha asa pasukura vilin on prakulanan iso oyu kali akau buli ngitar vilin mayara whatsapp mayara numbur Lohos sak siam ni mewalu siam mana valu anam valu. Amrai saya akan kini rimbai semuanya. Ya kepake ke hitu rimbai ri Ebi Suhaibi Abir. Ini nga an mai am semuanya rimbai ri pinalus masingkan dari rimbai ninggalanan lansan kriun kana saboye.

0: Ya kebaikan ke arah parah ini apa tentu aku peramin kita valut no kawanan rara oro kita kebaikan ke oro ka onom mahon do operan valut hari bulan sila ka tulu dong hari bulan apa ramanom. Ramal hono ko paling patut tuno ramin kita valut kawanan dan livong no keringau ya hina solora susu orang itu lagi kadang ulu solora mai hitu angulan no palak rakula kula intok solora londo mangulu rakula kula intok. Lasun orang dongan peram talu suku talu ngan peram talu darjah Celsius kosan bahura nabawan kakek selora susah orang tulikan yang ulu selora mai itu angulan nempalak ra kula kula intok selora londo mangulu ra kula kula intok lasun orang dongan peram apat suku talu ngan peram talu darjah Celsius kosan bahura tenom. Yo hino hondo selora sesuai wikang ulu selora mai angula numpala kera kula kula intok selora londo mangulura kula kula intok kelas noro dongo peram talu suku talungo peram talu darja Celsius kosong bahura tambunan kpkk la sambita sesuai wikang ulu sambita mai angula numpala kera kula kula intok sambita londo mangulura kula kula intok kelas noro dongo peram talu suku talungo peram ruo darja Celsius jadi kpkk hino rakosong bila tutun keramingin kita balok nengkawanan ra oro hitu hanapu main interakopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia
1: Akapanay kaki Ahin tana ang iwit ra puso ta ka apika ang ahin pin ito ra arul ra uat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular minsu papakonsoy ra lakawan nulumba kapatun ra pansor nulumba ang suang no kolesterol ra inan

Perintah Negeri Nambaal Raj Jawatan Kuasa apapula kera premis penginapan jangka pendek kandok lesen hinora angin suu pra angusaha premis penginapan hili aka ala per lesen inakun amvahu apapirot ra kuasa vaalin hina nakaya kawi pegawai daerah am inan anguasa amahun dan negeri itu ra ambal menteri perintah amahun dan penampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala timpu apapula kera hino angala pra timpu siam ngasila tumalimpun da proses anutun da premis nakaya yana belarah hinili naliwas paha hayaman jawatan kuasa apapula kera premis penginapan ralom timpu ariwi rakan do lesen ra kota Kinabalu lakau hina anak kera keluahan da angusaha hili akala pra akon hili alap akon am hitmat wala suai kera hina amarandan da premis riloh takin da lesen hili alava wawal pahampinan am panindungan ra insuran. Suang talung ribu ngaulun nakaya ralom pembaalan ra program kebun dapur ra negeri itu. Siung hina vinatikan inaya ra angusaha ra nalansan ra wala intra upis pentanaman, upis pengepetan am upis perikmatan veteriner ra livung sihama. Menteri Pertanaman Pengimpaitan dan Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala mayara program hino sangulunan pembelain ra sine package pembiahan ra intalanon ika kula aloho. Package hino nakaya am viah ramanuk, patu, puyu, am kambing. Ra alansan da ulun amahun nakalap am baal rahino. Yo inambut nu RTM naliwas na pasuku ra insuu padang ragut. Pengimpuasan da kebun dapur am program kalihaan am vaksinasi ungau.

0: atau rasa sai papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang dongaribu dongo paramonong. Ondo patalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ka param siamari bulan sila katilu. Jam komopor rasa suhabdi, Yura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah. ILKKM SAS Ipoh Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu 60 Pondoko Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Empat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia. Yakino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevin am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 galuniak suang rakyatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Aho, pita suku kurang minda oro hitu ke pengeka amrapa reino rakosa nampok kepo vilin nurangan taka. Itu inter yang dong jenis lain Ravili no kan saya datangkan Noro DJ kan akan saya datangkan Noro Perin yang dong amih inter li timbul tawau Masjid Bandar Tawau kan akan saya ratakan Noro DJ kan saya yang keraja kan akan saya punya pengkonangan timbul tawau rakoso na pasukur Ravili da Oro itu jadi ke bagaikah rakoso na ketutunan taka on peragulanan pengkonangan rangan keraja rangan rangan apa segera Ravili da Oro Raitili kosan ke bagaikah ketutunan taka ara oroh itu asang rakosan program Pak Alin. Jadi tiak rakosan program mon saya kepake ka usung korok takane yo mulu peno rakosan ngivi takan saya ditake kawi am kono bahu-bahu hitili rakosan dan abon peno nambaal ara Bahuyuan mayo, kapan berahu suai ya hino gotong royong. Jadi ini rakosan wina alan nak bahu. Jadi kepake kasuai ke orang sini keli rakosan valin dari liutaka linasan rakosan nak lataka nungkor keraja kapuam program mangi vita kansen ritaka kawi. Ada perkelanan kepake kara isa kapan tinggal isang kini taka perarimbai ri netlina finjau. Nah puso kelansanan namsung nurimbai rispin sindi dari Peninggalanan pupus pansuayan.

Ya, kepekekan apa Reno nak suka tangan era ina tangan rimbai kalau sama impai hinor rimbai rimbai nak lahir kepekekan kapa minatangan pangkiringan dari rimbai rimbai nak lahir di itu Reno timpuno suka nak perjam karwo ramai jadi kepekekan rasa kapa pangkiringan dari rimbai rimbai nak lahir oro ka onom rah minggu itu am itu rimbai era kau senak kepa mahulu ralo minatangan itu rimbai Steven Jimmy Bus Sinonsol, am sumunurin bayri Aban Makis, Atukia Salaku.

0: Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan rupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 talungo para mapat nga kilometer, napalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut tragitio, rimambal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Ya, kebaga ini retu rimbai nalu bad duit 10,000 rimbai ri idut imi rakosan ari ngataka. Ambra pada ina kebaga rakosan patutun aku piramian rondo aho hitu hitu nasokra ipo ondo aho hitu pinengkual ra oro hitili. Polis rakosan nambal ra ulik ra kes hianat kuliamos. Rakosan da rondo sikulan menengah nan libos kula-kula apar am tuturungon da koson nelong sinolov ra rondo sulap kapam kelas rakampar ramai. Kata polis Livong Kampar Superintendent Muhammad Nazri Daud Nambala bawal hinili rakosan nalimanan rejam ka opor talunga opor ngaminit ra susuaw hanu sangulun pengawas sikulan rakosan hilong ra kelas-kelas kapam sulap-sulap pengawasan paat impu tumoh kapam rehat. Empat pengawas neka syukur kelas ini kapam sulap pengawasan ini sana kalok ra awaw no lisun bahura kosan nancik nahilong naka ilong rondo sulap pengawasan pandayan nahilong tuturungan plastik nasolong. Amiyo bahura kosan nampah nambalak ra bevalhino ra ngubas nasalaw hinili nalap linasa. Ya nampala rakosan paat bapal hinasaw kando susumikul hara blok hinili awis kawis susumikul rakosan sinusum inoy inatong program counseling ra dewan sikulan minera ulik nang kapamahulu nakatutun kando kamera CCTV ra into kinili kando pe saksi ra kosan inatong ra hini kando pe ra kosan sangulunan na pandayan na sok ra suspek. Ya jadi kepakeka ini rakosan rondo kinabalo om rakosan nasauk lansan hino ikabinalan susumikul jadi kepakeka ikapaliran rakosan nosai kali taka himpapahlua himpampahwang hili rakosan nembalak leleng yang balara kerja-kerja koneno habisin nangi bita kepahanan salah kekilek hinupin rakosan nangi bita kepahanan rasulapan jadi kepake kera istakapi mayara ina tangan rimbai kalau sama impain rimbai nakalair rimbai ri jenisa matsalih okau no kalansanan am sumul rimbai ri servis teronis kandoy batu punggul.

0: Inatangan ibok kakao.
1: Ya oke, saya nama Mayra Mion dan anda kesukutakan orang ini tangan ibu kau on kabar. Ya hina pemasukku anda bilin Mayra telepon. Kau bilin telepon namun kepake karena nombor lohos walu tulu talu talu walu lohos enam lohos. Raka ninga FM, raka unti baik kepake kak. Jadi, ini orang aku senang kulima ada pahaga-pahaga takar aku senang telepon. Apa sebuah bilin da oro itu. Marai istakapu antinya sekepake kak. Kita kepala rimbai Kasim Ibrahim. Rimbai ini galanan Boko Rapan Tunobon Am Semunu Rimbairi Jelisika Sika Ampalang Rimbai Tenom Onsoi.

Ya hinere tu rimbai nari kota kakak pakai karimbari primus musri usam handok kalansananmu. Jadi kakak pakai kak lansan taka rakosana hiya lansan da kawi ulun lansan taka peno raka wi ulun nakan dangan amna kami himaar pakai kawi rayu sahalung raka percayaan rakan dangan kapo ma sulapan taka kakak pakai kak lungin taka hino gambu wak taka napo ngiwit ulun apahon san taka gagah lungi taka hino on para kelana dapat ini ada 0133 kopi ramion ya hino kempen pendakan lomba ke PKK Balinda Nusawa Prab siam hari bulan sila katulu 2000 dongo pramono mahondora oro minggu duo intok pembaalan tu 0 jam ke siam syukur jam ke operam bro talunga opernya minit ratakan oro Valinda lobby utama no pahun pantahan keningau itu piara pembaalan dondok kalemayo harap bandar baru keningau hino tu malimpun jam ke operam bro ratakan oro syukur jam ke limo ramai jadi kepake kerai sekapan tinggal sengkiri kata kapura rimbai semudu rimbai di Florinso Rabin Ilori Safaljin dari Mbak Ringgalanan Likot Kurion langsung menurut Mbak Ring Nordin Amparang Kausiak Antiayun.

Yang kepengen ini Retu Rimbai dari Kota Ka Rimbai Rijo Tirik Rimbai Ninggalanan Paguyum Akai Soko Kaka. Jadi kan saya kepengen Ramuyun kan saya nama itu rapat lain itu rakosan bapak lagi kepiramin kamu patut tunduk kepiramin kepada kakak sengketa piala dunia rakosan nantupak yohinora nusual pengorondom nusual operam siam hari bulan sila katuluk dong hari budong operam onom ora orom minggu hino France nantupak ra England rakosan nahuyum ra panturungan tukar kata lu am tukar ka apa ino rakoso na tumalimpun jam ka limo rasuswawa jadi kakak-kakak hina pindah tutup ngormin langsung gaita piala dunia adung ribu donga promono bahu rahino bahu aku liman taka rakoson Argentina tupak ra Spanyol rakoso nahuyum ra onkili juara kapa makaturung tukar kasa ra piala dunia ra upok hitu prokosan onkele katurun tukar karwo jadi kepake kah hina pindah tutun geromin amrai sakapal dengan tingai sengkiri atas kepada rimbai di Jackson Janis di maya ora Korea am sebunuh rimbai riri musagu bilin nangkausan.

0: Kono poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nongoro. Raja-raja nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopat kapio. Kono kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhin. Ang isangkul intorentok min mulira kerita sumuku raupis. Ang isangkul muera kantin mako ika arang. Ang kuliah mos Rafael amikapyo buk nu upis mo yun. Maya rarahu pinasilan upusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit raika ambal activity nu kapiahan nu inan.
1: Ya ke pakai karimbai itu dari kota karimbai remaini tingkalo karimbai ninggalanan ralinu muhut kono. Jadi ke pakai karapataino naka sekutakan orang kepeparan dalam kesalulan dahun numurut orang itu. Rauh ke onom itu ke pakai kar. Ahun da operan balu hari bulan sila katuluk dong hari budong operan malam. Karimbai rakosan dari kota karimbis nampalanoi arifin tandukan nampaparin karimbai rizaida. Ini karimbai ninggalanan rapinati busu. Huangku. Jadi kita pakai karim rakusan narah hentakan keraja DJ Atika rakusan marangan takara semunuh itu alam kasalulan dahun melayu kepam santai petang. Jadi kita pakai kahina kita rakon jijal pengkonan amin kawi salam Malaysia Madani.

0: Besar di Bawah Bayu.
1: Libung Kota Kinabalu namatik rasuang rumah magun masuang tojo ya ginio 500 rumah poram tulu ngaribu ono mengatus ngaulun ya ginio mopor am talu titik 500 intora kasalingai suang rumah magun rapagun sabati iliwa libung ono nesosok rumah magun la sabati am libung kutatan rasuang nesosok ya ginio 1300 balu mopram balu ngaulun pokonong kilometer persegi kabalu ragayo libung kutatan dan ololo apat ngopor nga kilometer persegi.
0: Lensa di bawah bayu.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat petang buat semua pendengar Keningau FM yang mendengarkan kami. Masih lagi setia kekal di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang Sabtu anda kemurang hari ini? Harap petang ini semuanya masih lagi dalam keadaan yang ceria dengan cuaca yang sedikit mendung di luar sana. Masih lagi bersemangat untuk menjalankan aktiviti ataupun rutin harian hujung minggu anda seperti biasa. Baiklah, petang ini saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika akan menemani anda bermula pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Edisi Sabtu 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja dihiburkan oleh DJ Ijal dalam siaran Murut bermula pukul 12.30 hari sehinggalah pukul 3 petang ini. Seperti biasa, untuk petang ini saya akan putarkan lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik AS untuk anda semuanya. Baiklah, untuk petang ini di pusingan yang pertama ini, seperti biasa saya akan bawakan kepada anda segmen Silang Budaya dengan topik yang cukup menarik. Dan juga apa yang menariknya yang ingin saya kongsikan, saya tidak keseorangan pada petang ini. Saya bersama dengan seorang tetamu kita yang telah menempa nama dalam dunia seni dan juga salah satu seni dan karya yang beliau telah hasilkan baru saja tahun ini telah pun viral ataupun tular di media sosial. Dan juga petang ini saya bersama dengan Encik Syahreza bin Balaluddin, seorang penggiat seni juga pemilik tangan keramat AS. Selamat datang tuan, selamat datang ke Konti Keningau FM. Apa khabar?
3: Okay, assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada DJ Atika dan Keningau FM kerana sudi menjemput hadir ke sini lah.
2: Sama-sama. Okey. Baiklah, Encik ataupun saya lebih selesa panggil Reza lah kan. Yeah. Okey. Mungkin Reza mungkin boleh perkenalkan diri kepada pendengar dan juga yang sekarang ini telah mengikuti kita secara langsung di Facebook. Mungkin Reza boleh ceritakan sedikit bagaimana minat Reza terhadap seni lukisan mural ini bermula.
3: Okey, terlebih dahulu ingin saya jelaskan di sini bahawa tangan keramat tu sendirilah. Tangan keramat tu asal dia yang betulnya kita buat satu persatuan dekat Enom. Dan untuk minat tu sendiri memang kita dari kecil lah, memang minat dari kecil. And then saya teruskan belajar dekat UITM Samarahan, ambil bidang fine art lah. Dan terus bekerja. Sebelum ni saya bekerja lah, bekerja sebagai pegawai penjara dan telah mengambil keputusan untuk buat full time dalam bidang seni inilah.
2: Jadi maksudnya minat itu sudah ada mulah lah kan daripada belajar dulu kan. Jadi maksudnya benda tu memang sedia ada. Kan kita kelebihan melukis tu memang sedia ada lah kan dari dulu. Jadi kan Reza lah sendiri kan, ramai yang melihat mural ni sebagai sekadar hiasan di dinding sejak kan pada ni, ada yang cakap oh sedar lukisan je kan. Jadi pada pandangan Reza lah kan, apakah yang maksud sebenar seni mural itu sendiri dalam membentuk identiti sebuah bandar dan juga komuniti pada kali ini?
3: Okey, untuk pengetahuan semualah, Lukisan mural ni bukan sekadar mural semata-mata, tetapi kita membawa identiti dan identiti suatu tempat, dan juga kita memberikan, menghidupkan ruang awam lah. Menghidupkan ruang awam dari segi sejarah, budaya dan identiti itu sendirilah, dan memberi inspirasi kepada masyarakat.
2: Betul. Kadang-kadang kalau kita nampak kan di dinding tu macam kalau kita nampak sekadar lukisan, tapi sebenarnya dorang tidak tahu kan yang sebenarnya lukisan tu membawa identiti sesebuah daerah kan, bandar tu juga sendiri. Baiklah Reza, mungkin kita boleh bercerita dengan lebih lanjut lagi lah. Kalau kita cerita tadi kan, bila mula serius tu? Mula serius menceburi bidang mural ni, dan juga mungkin Reza mungkin boleh beritahulah karya pertama yang benar-benar sebenarnya membuka peluang dalam kerjaya mural ni.
3: Okey, terlebih dahulu saya bermula mural ni pada tahun 2019 secara serius lah. Sebelum ni saya pernah membuat mural di tempat isteri saya bekerja lah, dekat sekolah di Lah Datu. Dan servis tu juga kita offer secara percuma. Asalnya lah, secara percuma, dan kita buat sekadar untuk membantu sekolah tu lah, memberi sekolah tu orang cakap kita buat kerja amal macam tu.
2: Betul.
3: Tapi bila kita buat benda tu and then kita try post dekat social media, terutamanya time tu Facebook lah, dan secara tidak langsung mendapat perhatian daripada banyak masyarakat sendiri, pergi PM kita lah, adakah benda ni kita apa orang cakap kita membuat servis mural ni. Tapi time tu kita belum terbuka lagi buat full time,
2: belum terfikir lagi
3: belum
2: lah
3: terfikir. Tapi istri saya cakap why not kita try, dan kita cuba buat. Dan sejak dari itu semakin banyak lah kita dapat tempat.
2: Betul, maksudnya kan macam yang Reza cakap daripada sekolah tu kan, kadang-kadang kan mural ni kalau kita nampak kan juga Reza, dia sebenarnya menghidupkan suasana kan, menghidupkan suasana contohnya seperti sekolah. Kadang-kadang ada kalau kita nampak macam terlalu usang kan, sebenarnya kalau kita nampak juga lukisan itu boleh mengembalikan atau menghidupkan suasana sekolah itu, terutamanya untuk budak-budak lah kan. Diorang tengok, diorang ceria begitu kan. Jadi mungkin itu salah satu inisiatif ya, inisiatif yang kamu buat tu kan memang membuka mata masyarakat lah kan pada ketika itu. Mungkin Reza mungkin boleh ceritakan lah kan, setiap mural ni kalau kita tahu memang dia ada cerita sendiri kan. Setiap mural, setiap lukisan tu ada ceritanya sendiri kan. Jadi dari Reza sendirilah, macam mana Reza boleh mendapatkan ilham atau inspirasi sebelum menghasilkan sesuatu karya itu?
3: Okey, untuk inspirasi pula terlebih dahulu kita akan membuat kajian berkenaan dengan sesuatu tempat tersebut. Contoh sebagai Tenom itu sendiri, kita dapat melihat apa yang famous di Tenom itu. Tujuan dia kita untuk menjadikan mural itu sebagai satu informasi lah, memberi informasi kepada masyarakat apa yang ada di Tenom, apa yang famous di Tenom, contoh di daerah Tenom itulah. Dan banyak juga kita buat di tempat-tempat lain, kita membuat kajian terlebih dahulu lah dan bertemu dengan masyarakat di sana, mendapatkan info-info yang penting lah, berkenaan dengan adat, berkenaan dengan budaya.
2: Betul.
3: Macam itulah. Dan kita akan realisasikan, kita terjemahkan dalam bentuk mural ni info-info yang kita terima daripada masyarakat sendiri.
2: Terjemahkan daripada lukisan. Cerita diterjemahkan menjadi lukisan. Itu sebenarnya yang Reza mau sampaikan kan. Okey. Baiklah Reza, kalau kita tahu cerita tentang mural ni kan, ramai juga mau tahu proses sebenarnya, proses menghasilkan sebuah mural itu sebenarnya tidak mudah. Kan, tidak senang. Dari mungkin Reza mungkin boleh terangkan daripada peringkat idea sehinggalah siap sepenuhnya sebuah mural itu.
3: Untuk proses pula yang paling penting adalah dari segi informasi lah, dari tema tersebut. Untuk kita deal dengan klien pun sangat mengambil masa. Kita bukannya kita bagi idea individu boleh terima, tidak. Kita akan banyak proses-proses penapisan dari segi kadang-kadang motif motif tersebut.
2: Betul.
3: Contoh macam murut, motif dia macam mana, kita kena buat kajian. Sebab kalau kita buat motif tiba-tiba lari pergi motif Sarawak, kita buat dekat tenom, dia macam sudah lari. Jadi sebelum kita mulakan mural dia, kita kena buat kajian terlebih dahulu. Dan selepas buat kajian, lepas tu dapat deal dengan klien, and then kita kena buat pemilihan material lah. Material sama ada indoor atau outdoor, material apa yang Roma pakai, macam tu. Lepas tu space macam besi ataupun semen. Mural ni banyak juga kita beli pakai lah, ada yang kita kena apa orang cakap, kena membuat kajian berkenaan dengan material yang kita gunakan. And then paling penting lagi tentang cuaca lah. Cuaca, cuaca kadang-kadang hujan.
2: Betul.
3: Tempo masa untuk siapkan. Contoh kita deal dengan klien, okay boleh siap seminggu. Tetapi bila outdoor ni, dia kita kena berdepan dengan cuaca hujan.
2: Betul,
3: cuaca
2: itu adalah cabaran panas, juga kan.
3: Cabaran yang sangat mencabar untuk kami lah, terutama cuaca, bila cuaca terlampau panas.
2: Betul.
3: Kita pun manusia, kadang-kadang bila terlampau panas tu, idea dia macam otak yang terbakar-bakar.
2: Betul, betul, betul, betul. Dia akan rasa macam burn sekejap, betul, kan? Nah, betul. Okay, Reza, kalau kita tanyalah kan, kalau buat mural ni kan, menghasilkan mural yang melibatkan budaya, macam yang Reza katakan sebentar tadi tu kan, budaya ataupun identiti sesuatu daerah itu, bagaimana Reza memastikan elemen tersebut tepat dan juga dihormati?
3: Okay, untuk kita memilih satu mural tu, yang paling penting kita membuat, macam saya cakap tadi, kajian.
2: Betul.
3: And then mendapat pendapat daripada community itu sendiri. Dan menggunakan motif dengan tepat. And then menghormati adat lah. Menghormati,
2: betul,
3: adat. Macam saya cakap tu, kita tidak boleh sembarang-sembarang buat sesuatu daerah. Dia akan menjadi, kadang-kadang apa yang kita buat tu akan menjadi isu.
2: Betul.
3: Isu kadang-kadang kita buat nak kena sedikit je pun, macam yang kita tahu sebelum ni, saya pernah juga membuat mural yang pasal Keningau.
2: Betul.
3: Ejaan salah sikit, orang viral kan. Padahal kita cuma membuat satu gimmick yang macam itulah maksud saya. Tetapi bila berkaitan dengan terutamanya berkaitan dengan motif ni, sangat sensitif lah untuk setengah masyarakat. Macam tu diorang tak boleh terima bila kita salah guna motif yang motif itu adalah simbolik untuk penghormatan bagi orang lah.
2: Betul. Macam itu pentingnya kita menitik beratkan, yes, motif dan juga budaya, identiti, yeah, masyarakat itu sendiri kan.
3: Sangat penting.
2: Sangat penting kan. Okay. Kalau kita lihatlah kan Reza, dilihat banyak karya yang dilihat mengetengahkan identiti tempatan itu sendiri kan. Mengapa penting untuk unsur budaya dan warisan itu terus diterapkan dalam karya seni ini, bagi pandangan Reza itu sendiri?
3: Okey, bagi pandangan saya, kenapa kita kena kekalkan apa yang saya pegang adalah kita berkonsepkan Borneo itu sendirilah.
2: Betul.
3: Kita untuk mempromosikan, otomatik mempromosikan Sabah di mata dunia lah. Sebab tu kita macam konsep saya sendiri, saya lebih berminat untuk menonjolkan kita punya budaya dari segi motif, penggunaan motif, and then kita untuk mengekalkan lah, mengekalkan identiti, mengekalkan identiti dan memupuk kebanggaan, menarik pelancong, warisan generasi akan datang.
2: Betul, betul. Okey, sekarang kita ke Senin lah. Ini kan baru-baru ini pun Reza telah menyiapkan sebuah mural yang juga viral ataupun tular di media sosial kan. Dan juga mural itu sudah pun dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, juga Adun Melalap. Jadi mungkin Reza boleh kongsikan kepada pendengar, apakah konsep mural tersebut dan juga message yang ingin disampaikan?
3: Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Datuk Jamawi kerana telah memberi peluang kepada kami yang berada di Tenom untuk berkarya di tempat sendirilah.
2: Betul.
3: Dan peluang ini sangat berharga untuk kami.
2: Betul.
3: Sendiri. And then kami sangat hargai apa yang diberikan. Untuk pengetahuan semua, kita akan teruskan ke projek-projek seterusnya untuk menjadikan Tenom sebagai pekan seni pedalaman yang pertama di Sabah lah. InsyaAllah kita punya target itu. Dan untuk pengetahuan semua, apa yang kita, mural yang kita buat di Tenom ni, kita menekankan identiti Tenom itu sendiri dari segi kopi Tenom, Kalau dapat lihat di situ, kita ada kopi tenom, kereta api, and then ada orang yang tengah minum kopi.
2: Betul, yang sekarang ini sedang dipaparkan di video ni kan. Ini adalah hasil yang baru-baru ni tural kan, di media sosial. Kalau kita nampak pun nampak cantik. Ini berapa lama ni Reza dibuat ni?
3: Untuk ini kita mengambil masa 40 jam. 40 jam bersama dengan 80 jam.
2: 80 jam. Kita bekerja 80 jam
3: untuk 6 orang.
2: 6 orang. Dan masa buat benda ni ada tak cabaran-cabarannya? Mungkin hujan pada ketika itu ataupun ada.
3: Yang untuk pengetahuan time kita buat ni, kita berdepan dengan cuaca panas. Panas di sebelah pagi, and then kita cuma buat kerja pada jam 2. Jam 2 sehingga jam 6. And then kita berdepan dengan cuaca hujan pada waktu petang. Dan kita ambil kadang-kadang masa tu just satu hari dua jam macam tu sejak kita dapat ambil lah.
2: Macam mana, saya pun mau tahu jugalah Reza kan, di sini sudah berdepan dengan orang kan, orangnya yang tengah viral dia punya mural ni kan. Macam mana Reza boleh seimbangkan emosi pada ketika itu ialah dengan cabaran cuaca, dengan masa lagi 80 jam itu, dengan tim lagi kan. Jadi macam mana Reza boleh macam yang orang bilang seimbangkan lah situasi begitu? Mungkin ada macam marah-marah kah pada ketika itu, ataupun ada burn out kah orang cakap?
3: Untuk kita menjaga emosi, macam kita punya tim kan, kita lebih kepada memberi semangat lah kepada tim, yang bahawa kita, apa yang kita buat ni adalah kerjaya kita, dan ini adalah kita rezeki yang kita kongsi bersama.
2: Betul.
3: Dan apa yang kita buat tu, itulah kita punya titik perlu dan rezeki yang insyaAllah rezeki yang halal untuk kita kongsi bersama.
2: Betul, insyaAllah. Jadi Reza mungkin boleh kongsikan perasaan apabila hasil karya itu mendapat penghargaan. Adakah yang memberi semangat baru untuk terus berkarya dan terus lagi berkarya?
3: Ya, itu sangat pasti. untuk yang penghargaan tu, kami sangatlah sangat berpuas hati dengan apa yang diberikan kepada orang cakap, feedback daripada masyarakat sendiri. Kita dapat motivasi daripada masyarakat setempat dan memberi semangat lagi lah kepada kami untuk terus berkarya, dan sekaligus dapat memberi motivasi kepada anak-anak muda yang berminat dalam bidang seni.
2: Betul. Jadi pada pandangan Reza sendirilah, sejauh mana mural ini mampu menjadi tarikan pelancong dan juga memperkenalkan negeri Sabah itu sendiri kepada orang luar?
3: Okey, dari segi lokasi bergambar lah, kita tujuan kita buat ni adalah untuk spot-spot untuk bergambar macam tu. Jadi sekaligus bila orang datang, dia akan bergambar di sana dan mempromosikan tenom itu sendiri sebagai contoh tenom lah. Dan bila dia bergambar, dia akan post dekat media sosial dan orang bertanya tempat ni di mana, dia sekaligus dapat mempromosikan daerah kami itu sendiri.
2: Betul.
3: Itulah tujuan dia. Dan dari segi mempromosikan Sabah, sudah tentulah kita menggunakan media seni ni sebagai medium untuk mempromosikan Sabah dari segi mural itu sendiri.
2: Betul.
3: Dan membantu ekonomi setempat.
2: Betul.
3: Dan ramai orang akan datang ke Tenom dan dapat bergambar. Spot-spot bergambar kita sediakan banyak, dan insyaAllah dapat menarik minat pelancong luar dan dalam negara itu.
2: Secara tidak langsung dia meningkatkan ekonomi sesebuah tempat itu sendiri kan. Betul. Okey, baiklah Reza, kita berehat dulu sebentar. Sebab lepas ni kita akan beralih pula kepada soalan seterusnya. Tapi apa kata kalau kita dengarkan dulu seperti biasa lagu-lagu Sabahan, pilihan terbaik hanya untuk anda di Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baiklah, kembali lagi kita semula dalam segmen Silang Budaya dan juga topik kita hari ini iaitu seni jalanan warna dinding dan juga jiwa bersama dengan tetamu petang ini iaitu Encik Shahreza bin Balaludin. Nah, tadi kita sudah bercerita, kita sudah berkenalan langsung dengan tetamu kita pada petang ini dan juga sekarang ni Reza, saya ingin bertanya jugalah berkenaan dengan cabaran. Bila kita membuat suatu perkara ni mesti ada cabaran-cabaran dia kan? Tidak kira lah orang bilang cabaran dari segi kos, cuaca dan juga penerimaan masyarakat atau peluang pekerjaan. Mungkin Reza mungkin boleh kongsikan lah cabaran-cabaran ni.
3: Okey, untuk cabaran sebagai pelukis mural ni, yang pertama adalah kita kena berdepan dengan kita punya klien tu sendirilah. Cabaran membuat desain tu sendiri, dan bila kita membuat desain terlalu banyak kita kena, kadang-kadang satu job tu kita kena buat lebih daripada 10 design untuk deal dengan customer tu sendirilah. And then dari segi kos sekarang makin lama semakin meningkat lah. Untuk pengetahuan DJ Tika juga, sebelum ni kita punya konsep adalah mural budget. Tapi bila sudah sampai tahap sekarang, kita sudah buat mural dari 2019, kos dari segi material tu sangat-sangat, orang cakap, jauh beza dia dengan yang dulu. Dan bila kita buka harga yang seterusnya dengan klien yang sama, diorang akan mempertikaikan harga tu lah. Memang mempertikaikan harga sebab kos sekarang cat pun sudah melebihi daripada kos yang sebelum ni lah.
2: Betul.
3: Dan untuk cabaran seterusnya dari segi cuaca, yang macam saya cakap tadi lah, cuaca, kita kena berdepan dengan cuaca dan tempo untuk kita siapkan tu akan orang cakap tempo tu akan berubah-ubah lah. Kita kena ikut keadaan cuaca. Bila kita melukis di outdoor lah, kalau indoor kita tak ada masalah.
2: Betul.
3: Tapi bila outdoor memang kita berdepan dengan cuaca. Dan cabaran seterusnya adalah dari segi keselamatan lah. Dari segi keselamatan, seperti yang kita nampak lukisan yang kita buat, kadang-kadang kena panjat-panjat tinggi-tinggi macam tu. Bila kita idea di bawah lain, tapi bila sudah sampai atas dengan cuaca angin kuat, jadi idea tu pandai hilang.
2: Betul.
3: Kita kena berdepan dengan ketinggian macam tu. Kalau yang gayat macam kita punya team, ramai yang gayat yang betulnya. Di bawah dia tak ada masalah, bila saya sampai atas kejap 5 minit macam tu sudah mau turun.
2: Betul.
3: Sebab dia berdepan dengan orang cakap, kita dah biasa kan.
2: Betul macam kadang-kadang tu. pening kan kalau berdebar-debar tu apa semua kan.
3: Jadi seterusnya daripada persepsi masyarakat tu sendirilah, penerimaan dorang terhadap seni. Macam dekat Sabah ni sendiri, bila kita ubah macam lukisan tu, idea kita lari dari macam kita mau buat yang modern art, tapi penerimaan masyarakat, lagi-lagi yang sebelah tenom ni macam pedalaman kan, masih belum boleh terima art yang modern art macam tu. Jadi bagi kita mau ke arah modern art, tetapi cabaran dia di sana macam bila kita mau ubah satu macam kereta api tu, kita buat konsep yang modern, diorang akan petikat, bukan macam tu kereta api, dia mesti mau realistik macam tu. Diorang masih ke arah realistik yang betulnya kita sudah ke arah modern art macam tu. Tapi kita cuba untuk supaya masyarakat boleh terima juga kita punya seni tu, supaya dapat diterima oleh semua masyarakat macam tu.
2: Betul. Okay, bagi Reza kan, kalau kita sekarang ini, biasalah dunia kita ni sekarang tengah canggih dengan teknologi kan, seperti kecerdasan kecerdasan buatan AI semakin banyak digunakan untuk menghasilkan image dan juga reka bentuk. Jadi bagi Reza sendirilah sebagai seseorang yang menceburi bidang seni ini kan, adakah Reza lihat sendiri AI itu dilihat sebagai satu cabaran ataupun satu peluang atau sekadar alat yang boleh membantu untuk proses berkarya?
3: Okay, apa yang saya lihat dari segi AI ni, yang sebenarnya AI itu adalah alat lah. Alat macam mana kita menggunakan alat tu dengan sebaik mungkin ataupun kita salah guna AI itu sendiri, itu terpulang individu masing-masing. Tetapi bagi saya, AI ini adalah medium membantu kita dari segi designer, macam itulah. Sebab sebelum ni kita membuat design tu kena guna Photoshop.
2: Betul.
3: Dan guna Photoshop banyak langkah-langkah dan dia akan mengambil masa kita. Tetapi bila kita guna AI ni, kita boleh menjimatkan masa. Tetapi apa yang penting adalah AI adalah alat dan manusia adalah kreativiti itu sendirilah.
2: Betul. Maksudnya AI ini membantu, banyak membantu untuk kita berkarya juga. Betul. Kan membantu kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni ada juga masa kita buntu untuk memikirkan. Jadi kadang-kadang AI inilah yang membantu, sedikit sebanyak sebenarnya membantu. Tidak juga kita meniru bulat-bulat kan. Dia cuma membantu, mungkin kreativiti itu ada pada kita sendiri kan. Okey, baiklah. Sekarang ni kan kita dapat tahulah yang selain mural ni, Reza juga aktif menghasilkan karya arca kan. Jadi mungkin Reza mungkin boleh ceritalah apa yang mendorong Reza untuk menceburi bidang seni arca ni kan, dan bagaimana ia berbeza daripada menghasilkan mural.
3: Okey, untuk pengetahuan semua, kita bila dalam belajar dekat UiTM ni kan, kita belajar semua yang betulnya. Dari segi mural kita belajar, arca yang betulnya, minat saya yang sebenarnya ke arah arca. Betulnya lah. Tetapi bila kita tengok peluang dekat Sabah ni, dia ada kurang sikit lah dalam bidang arca. Dan peluang tu lebih kepada sebelah semenanjung, dan banyak kita buat juga arca-arca di sebelah semenanjung. Dan kita cuba untuk gunakan arca ni sama seperti mural. Konsep tu kita cuba dalam bentuk arca macam tu, tapi penerimaan di Sabah ada slow sikit. Dan tetap dengan yang macam saya cakap, masih lagi dorang berkonsepkan realistik, bukan kepada modern art. Macam kita Muslim kan, kita yang betulnya kita nak boleh juga buat yang terlalu realistik.
2: Betul,
3: yang
2: betulnya. Betul,
3: tapi that's why kita cuba jadikan arca ni yang arca modern macam tu. Tapi penerimaan masyarakat itu sendirilah masih slow, dan kita kena ikut orang cakap edaran zaman, kena slow-slow supaya orang dapat terima. Dan setakat ni insyaallah, alhamdulillah, ada setengah-setengah tempat yang boleh terima sudah, macam itulah. Jadi peluang tu sendirilah yang menyebabkan saya beralih kepada mural. Penerimaan masyarakat dan peluang tu lebih kepada mural, bukan arca.
2: Okey, baiklah. Reza, mungkin mungkin petang ini saya pun ataupun mungkin ada pendengar kita yang mau tahu jugalah kan, perancangan-perancangan ataupun harapan Reza terhadap perkembangan seni mural di Sabah ini, mungkin dalam tempoh 5 ataupun hingga 10 tahun yang akan datang lah.
3: Okey, harapan saya dari segi seni ni tu sendiri, harapan yang lebih banyak yang sokong lah, macam yang apa yang Dato' Jamawi lakukan kan. Dia menyokong anak muda ni terus berkarya dan memberi peluang kepada kami untuk terus menonjolkan bakat tu. Lepas tu, dan harapan seterusnya, saya berharap lebih ramai lagi artis-artis muda yang berani untuk tonjolkan bakat masing-masing, dan mural ikonik seperti setiap daerah dapat ditonjolkan lah. Kemudian industri kreatif berkembang, itulah harapan saya.
2: InsyaAllah. Okey, baiklah Reza, sebelum kita mengakhiri segmen Silang Budaya kita pada petang ini kan, mungkin Reza ada pesanan kepada anak-anak muda, khususnya buat generasi muda di luar sana tu yang mempunyai bakat atau mungkin ada yang baru berjinak-jinakkan dalam industri seni lukisan ni, dijadikan sebagai kerjaya bukan minat semata-mata, bagi Reza itu sendiri.
3: Okey, pesanan saya untuk anak-anak muda, jangan takut untuk menonjolkan bakat yang kamu ada. Lepas tu terus belajar, jangan berhenti belajar lah. Sebab sampai tahap sekarang ni pun saya masih juga belajar.
2: Yang betul.
3: Masih belajar. Dan kerana belajar tu kalau ikut betul, kita dituntut sampai mati. Betul.
2: Betul.
3: Kemudian kita kena berdisiplin lah. Disiplin dan konsisten dalam menjalankan sesuatu bidang. Tidak kisahlah dalam bidang apa sekalipun, kita kena, orang cakap apa, kena konsisten lah. Lepas tu yang paling penting, kita gunakan media sosial tu sebaik mungkin lah.
2: Betul.
3: Gunakan media sosial sebagai promosi diri kita. Dan jangan jadikan media sosial ni tempat yang bukan-bukan orang cakap. Tapi kita guna sebaik mungkin. Seperti TikTok tu sendiri, kita gunakan platform yang ada ni sebagai untuk mempromosikan diri kita lah, dari segi bakat yang kita ada dan apa yang kita lakukan, macam tu. Dan jadikan seni-seni sebagai kerja yang profesional. Itulah harapan saya lah.
2: Okay, baiklah. Terima kasih kepada Encik Syahreza bin Bahlaluddin yang sudi menjadi tetamu untuk segmen Silang Budaya pada petang ini. Dan juga kita berharap industri seni mural ini semakin berkembang di Sabah itu sendiri kan. Jadi ramai generasi muda dan juga anak-anak muda yang tertarik. Kadang-kadang ada yang ada yang mula tertarik tapi tidak tahu di mana untuk belajar apa semua kan. Jadi harapnya seni mural ini semakin berkembang di Sabah. Sekali lagi terima kasih Encik Reza kerana sudi datang pada petang ini. Dan juga kami di Kening FM mendoakan untuk kejayaan seni mural Encik Reza itu sendiri semakin berkembang ke masa akan datang. Baik, terima kasih untuk anda di luar sana. Baiklah, itu dia sebentar tadi kita bersama dengan tetamu kita Encik Syahreza bin Bahlaluddin mengenai silang budaya pada petang ini, seni jalanan warna dan warna dinding dan juga jiwa. Baiklah, tepat pukul 3.47 minit petang nanti akan masuk waktu bagi solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syoknya.

0: Wow, Kak Moon.
1: Azul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes.
1: Mm-hmm.
0: Kak, tu kah artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oi, nah. Kumpulan Rabbani betul, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid by ini kan, Kak?
1: Iya, dia, dia. Lah, ni, Zul.
0: Lamanya yang tak dengar Amir Yukes. Jadi, mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah. Nggak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah, kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, ah, masuk adalah percuma.
0: Okey, Kak.

Baiklah, Keningau FM, hebat syoknya. Dan juga sekarang ini nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua. Dan juga saya, Atika, akan menemani petang kamurang pada petang ini dengan keadaan cuaca yang mulai sudah hujan di luar tu kan. Bagi yang sedang memandu kenderaan pada petang ini, hati-hati di jalan raya. Bawa kenderaan anda pelan-pelan, jangan laju-laju. Petang begini, hujung minggu ini, tiada juga yang mau dikejarkan. Jadi apa kata petang ini, bawa kenderaan pelan-pelan. Dan juga jangan lupa untuk kalau mau tukar lorong tu kan, biasanya kita lupa kan. Kalau ada yang mungkin tukar lorong tu, jangan lupa pasang signal kiri dan kanan, hidupkan. Sebab yalah, di atas dan raya ni bukan kita saja satu orang kan. Ada lagi penunggang motosikal. Hujan-hujan begini, diorang akan batas pandangan kita pun tidak berapa baik kan dalam keadaan hujan ni. Jadi hati-hati membawa kenderaan anda. Yang penting biar lambat sampai ke destinasi, yang penting selamat menuju ke destinasi yang tiba. Baiklah, tadi di awal tadi kita sudah berada dalam segmen Silang Budaya. Dan juga tetamu kita yang pernah viral, hasil mural yang telah beliau buat, pernah sekali lagi viral di Tenom. Dan juga kita bersama dengan tetamu sebentar tadi, Encik Syahreza bin Balaludin, pengasas Tangan Keramat. Dan juga kalau anda lihat semula pada live ataupun siaran ulangan di Facebook, ada di sana paparan-paparan dinding-dinding, warna-warna dinding yang telah beliau hasilkan bersama dengan rakan-rakannya, memang sungguh menakjubkan. Dan juga bila ditanya tadi, mereka hanya memakan masa 80 jam untuk menyiapkan satu mural itu. Dan juga memang dahsyatlah, 80 jam itu bukannya orang cakap, bukan yang satu masa yang singkat. Kalau kita pun melukis ni, kita perlukan berhari-hari, kalau tidak pun berminggu kan. Tapi mereka dapat buat dalam masa 80 jam. Kalau kita tengok 80 jam ni mungkin dalam 4 hari begitu, 4 hari atau 5 hari mereka dapat menyiapkan satu lukisan di mural di dinding di sekitar Tenom. Dan juga telah dirasmikan oleh Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, iaitu Yang Berhormat Datuk Jamawi bin Jaafar, merangkap Adun Melalap. Dan juga itu satu, sangat orang bilang, satu karya yang betul-betul menakjubkan lah. Dan juga dapat meningkatkan lagi sebenarnya nama Tenom di mata masyarakat luar kan. Dan juga benda tu viral, tular di media sosial. Dan sebenarnya secara tidak langsung Tenom juga telah diketahui, orang luar boleh tahu ini Tenom cantiknya. Ada banyak pelukis-pelukis mural yang terkenal di sana kan. Jadi apa kata kita angkat bidang seni ini sebagai satu bidang yang bukan sahaja minat semata-mata, tetapi juga dia boleh mendapatkan, menjadi sebuah kerjaya, menjadi sebuah kerjaya. Dan juga sebenarnya dapat memupuk tangan-tangan kecil tu kan. Kalau melukis tu memang sangat-sangat hebat lah kan. Mungkin ada yang terlepas pandang ataupun tidak dapat mengikuti siaran tadi, bolehlah pergi ke Keningau FM punya Facebook, Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz, dan anda boleh melihat sendiri. Dan juga anda boleh tahu siapakah di sebalik orang yang berjaya menjadikan, yang buat mural yang baru-baru ini tular di media sosial.

Baiklah, untuk di pusingan yang kedua ni, seperti biasa saya akan mainkan lagu-lagu Sabahan untuk anda. Ujung minggu menemani waktu rehat dan juga menemani waktu bekerja. Siapa yang pada petang-petang begini masih lagi bekerja, anda memang hebat. Jadi jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Duyung Darat. Oh, sioknya di Kedengar FM, hebat sioknya.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah Perkasa Laluan Udara sokong sektor pelancongan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Etri Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Kerajaan Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan Air Asia bagi meningkatkan kesaling hubungan udara ke negeri ini sekaligus menyokong pertumbuhan sektor pelancongan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin bersama Ketua Pegawai Eksekutif Air Asia Malaysia Dato' Kapten Farid Mas Putra di Kuala Lumpur. Menerusi perkongsian di Facebooknya, Dato' Jaffri berkata pertemuan itu memberi fokus kepada usaha mempertingkat rangkaian penerbangan domestik dan antarabangsa serta meneroka pembukaan laluan baharu dan memperkukuh inisiatif pemasaran destinasi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Air Asia atas komitmen berterusan menghubungkan Sabah dengan pasaran utama di dalam dan luar negara. Kerajaan mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik ECOS. Ia bagi memperkukuh pengurusan subsidi serta mengekang ketirisan minyak masak paket bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam kenyataan di Ibu Negara memaklumkan sistem itu merekodkan secara digital keseluruhan rantaian bekalan daripada kilang penapisan dan syarikat pembungkus sehingga ke pemborong serta peruncit. Selain itu, aplikasi mudah alih ECOS yang sedang dilaksanakan secara rintis akan merekodkan transaksi jual-beli di kaunter kedai. KPDN turut menjelaskan penggunaan sistem itu akan diperkukuh melalui pengenalan kad pengenalan baharu dengan fungsi imbasan kod QR. Ia bagi membolehkan pembelian secara bersasar serta menghalang pembelian oleh warga asing. Langkah itu antara penambahbaikan yang dilaksanakan bagi memastikan subsidi minyak masak benar-benar dinikmati rakyat. ...4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah termasuk 80 kursus di Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri.
1: Pelbagai kursus akan dilakukan, tapi yang paling penting setiap pendekatan yang dilakukan memberikan pulangan yang cukup tinggi kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program ini. Bukan saja untuk meningkatkan kemahiran, tetapi yang paling penting juga mereka mempunyai penerimaan ilmu yang baru dan bagaimanakah mereka boleh memenuhi aspirasi industri itu sendiri.
0: Datuk Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Sekolah Tinggi Kota Kinabalu mencipta satu lagi pencapaian apabila menubuhkan Pusat Kecemerlangan Digital dan Kecerdasan Buatan AI. Bagi memperkasa pendidikan berasaskan teknologi serta melahirkan bakat digital masa depan, pusat berkenaan dirasmikan oleh Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ben Chong. Dalam ucapannya, Datuk Ben Chong berkata sistem pendidikan perlu berkembang seiring kepesatan teknologi kecerdasan buatan AI dipakai bagi memastikan pelajar memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan masa depan. Inisiatif sekolah memperkenal program AI, robotik, teknologi drone dan internet kebendaan IoT akan membantu membentuk generasi yang kreatif, inovatif dan berkemahiran digital. Beliau berharap lebih banyak sekolah di Sabah mengadaptasi pendidikan berteraskan teknologi bagi melahirkan model insan yang bersedia menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita sepenuhnya. Warga polis Diraja Malaysia PDRM Sabah diingatkan terus melaksanakan amanah dengan penuh integriti, profesionalisme dan disiplin serta tidak sesekali berkompromi terhadap sebarang salah laku atau pelanggaran tata tertib. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai menyatakan demikian pada majlis amanat khasnya bersama warga polis kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menegaskan agar arahan Ketua Polis Negara berkaitan pelaksanaan total enforcement terhadap peraturan 3C, peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993 terus diperkasa demi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti, berkesan dan diyakini masyarakat. Pada masa sama menyeru warga PDRM terus memperkukuh semangat kebersamaan, meningkatkan kecemerlangan organisasi serta mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan melalui perkhidmatan berintegriti dan berteraskan prinsip polis dan masyarakat berpisah tiada. Usaha melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor pengurusan air di Sabah diperkukuh menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan CF Learning Services Sdn Bhd. MOA ditandatangani oleh Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur mewakili UMS dan Ketua Pegawai Eksekutif CF Learning Services Sdn Bhd Grace Chin Luna. Kerjasama menerusi memorandum perjanjian MOA itu memberi tumpuan kepada latihan teknikal, peningkatan kemahiran dan latihan semula untuk kakitangan jetama Sdn Bhd. Datu Dr. Kasim Mansur berkata, usaha itu penting bagi memastikan pengurusan sumber air di Sabah dikendalikan tenaga kerja yang kompeten dan diiktiraf.
3: Diberi persijilan supaya pengurusan air yang mempunyai ilmu pengetahuan dari segi semua aspek lah ya, yang kita tahu bahawa Sabah kaya dengan sumber-sumber air ni, jadi dia memerlukan satu pengurusan teknikal yang sangat profesional.
0: Datu Dr. Kasim Mansur. RTM Sabah mengharumkan nama negeri apabila dipilih sebagai pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik. Hadiah Kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025. Anugerah itu dimenangi pasukan Seksyen Berita Ehwal Semasa diketuai wartawan Iswadiman Dominikus, jurukamera Nur Hisham Ismail dan editor visual Hosana Princely Jolie, sekaligus mengiktiraf kecemerlangan karya kewartawanan RTM dalam mengangkat isu alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Majlis penyampaian anugerah berlangsung di Kuala Lumpur sempena Malam Wartawan Malaysia 2026. Secara keseluruhan, RTM meraih 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas menerusi 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan serta 3 pemenang perak, membuktikan komitmen penyiar awam dalam menghasilkan karya kewartawanan berkualiti. Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif melihat potensi besar untuk memperkenal sukan tinju di peringkat sekolah. Menterinya Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sukan tinju menjadi medium berkesan dalam membentuk disiplin, mengawal emosi serta membendung gejala buli dalam kalangan remaja. Sukan itu bukan sekadar melatih kekuatan fizikal, malah menerapkan nilai disiplin, kawalan diri dan rasa hormat terhadap orang lain.
4: Tinju ini adalah merupakan salah satu sukan yang boleh mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengurus emosi kita dengan lebih baik dan lebih teratur, dan sudah semestinya ia akan mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara seperti buli dan sebagainya.
0: Datuk Nizam menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Tinju Profesional BAM Championship di Dewan Sri Putatan. Mengenai kejohanan tersebut, Datuk Nizam berkata ia menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat baharu serta mempromosi sukan tinju ke peringkat yang lebih tinggi. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Perkasa Laluan Udara Sektor sokong sektor pelancongan. Kerajaan percepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Baiklah, kita bertemu semula di pusingan yang kedua dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika edisi hujung minggu ini bersama dengan saya Atika di sini, rakan penyampai anda untuk 18 Julai 2026. Dan kita masih lagi di pusingan yang kedua untuk segmen petang ini. Macam mana dengan petang kamurang pada petang-petang yang sejuk-sejuk begini? Ha, hujan kan? Mesti ada yang sekarang ini tengah minum-minum kopi ni kan sekarang? Ha, memang sesuailah cuaca-cuaca begini. Minum kopi. Ha, lepas tu makan pisang goreng panas-panas. Wah, itu ada gabungan dua makanan minuman yang memang sangat sesuai lah untuk petang-petang begini kan. Apapun yang anda lakukan, minum petang kah ataupun sekarang ini mungkin ada yang berada dalam kenderaan beli barang, petang-petang begini seronok juga ni beli barang kan, sejuk-sejuk orang cakap. Apapun yang anda lakukan, semoga petang ini, hari ini, sentiasa dipermudahkan. Dan juga hati-hati di atas jalan raya bagi yang membawa kenderaan tu. Jangan laju-laju juga kamu orang kan. Hujan sekarang ni, utamakan keselamatan. Patuhi undang-undang jalan raya. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda semua laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir hujan lebat sehingga 5 petang ini, terutama bagi negeri Sabah, kawasan pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan. Bagi pantai barat, Sandakan, Beluran dan juga bahagian Kudat, Kota Marudu dan Pitas. Jadi petang ni, siapa yang sudah merancang untuk buat aktiviti di luar tu kan, kalau boleh, mungkin hari ini tundahlah, tangguhlah aktiviti tu kan. Tidak mengapa kalau petang-petang begini. Sebenarnya kalau ke petang-petang begini, exercise di rumah pun, bersenam di rumah pun boleh juga kan. Rajin-rajin turun turun naik anak tangga di rumah tu. Siapa yang rumah dia 2 tingkat tu, turun naik sah kamu orang. Kurus sudah itu. Di rumah kah, di luar kah, kalau mau jaga kesihatan tu, memang ramai daripada kita ni yang kreatif juga, sambil-sambil tolong isteri di rumah tu pun masak kan, itu pun anu juga tu, exercise, tolong memasak. Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kita bersama dalam Taser Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Ya, itu dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Sun Back to Back.

0: Baiklah, itu dia segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita iaitu Ardy Nicholas pada petang ini. Baiklah, tepat pukul 5 petang nanti kita akan bersama dalam berita utama 5 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa. Terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: Odyssva.
1: Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Sekarang ini kita pun sudah memasuki pusingan yang ketiga, bermula pukul 5 petang sehinggalah 6 petang. Dan juga saya Atikah di sini akan menemani anda semua sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang-petang begini kan, dengan keadaan cuaca hujan di luar sana tu, jadi untuk kamu orang yang tengah bawa kenderaan, hati-hati di jalan raya. Dan juga sambil-sambil bawa kenderaan tu kan, apa kata petang ini saya ingin berkongsi satu cerita yang cukup menarik. Ini tentang kehebatan wanita. Wah, ya betul, kehebatan wanita, iaitu keberanian seorang wanita yang menangkap King Cobra dengan tangannya sendiri. Tiada penyepit, wanita tangkap King Cobra dengan tangan. Dan juga kejadian ini terjadi, berlaku di New Delhi. Seorang penangkap ular di India mengundang perhatian orang ramai selepas menangkap seekor ular tedung selar ataupun lebih dikenali sebagai King Cobra sepanjang 3 meter hanya menggunakan tangannya. Lapor Akhbar Times of India, kejadian berlaku apabila sebuah keluarga di kampung Bisaha, negeri Bihar, menyedari kehadiran ular berbisa itu di dalam rumah mereka baru-baru ini. Dan juga mereka bergegas keluar rumah dan memaklumkan penemuan mengejutkan itu kepada penduduk kampung. Dan orang ramai melaporkan kejadian itu kepada pihak berkuasa dan menghubungi seorang penangkap, iaitu Janki Dewi atau dikenali sebagai wanita ular, kerana bimbang dipatuk. Dan juga rakaman video dimuat naik di platform Instagram oleh akaun India Today menunjukkan Janki menangkap reptilia itu tanpa sebarang peralatan khas sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Dan akhirnya ular itu pun dibawa jauh dari kawasan perumahan dan dilepaskan semula ke dalam hutan. Baiklah, itu dia cerita mengenai kehebatan seorang wanita ya. Bukan biasa-biasa, King Cobra, sepanjang 3 meter pula tu dia berani tangkap tanpa menggunakan apa-apa peralatan. Tapi dia ni sebenarnya memang terkenal lah. Terkenal dan juga dipanggil sebagai wanita ular. Itulah kenapa dia dipanggil sebagai wanita ular, kerana keberanian wanita itu menangkap ular dan juga baru-baru ini menangkap King Cobra dengan tangan tanpa menggunakan sebarang peralatan. Kalau kita ni pun orang biasa yang memang tiada kemahiran menangkap ular pun memang lari kan. Lagi-lagi King Cobra, kalau kita nampak dia jauh, kita yang lari dulu. Tapi tidak bagi wanita ini. Dia pula yang pergi menangkap. Itulah kehebatan seorang wanita, berani berjaya menangkap King Cobra dengan tangan tanpa penyepit. Dan juga kejadian ini berlaku di New Delhi, India. Baik, petang ini seperti biasa, jom kita berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Semestinya lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Sabahan terbaik khas untuk anda hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Baiklah, Cinta Hati, nyanyian daripada Marsha Milan dan juga Fit Fanzi Ruji baru saja menghiburkan petang anda dalam pusingan yang ketiga untuk petang ini. Jadi macam mana kabar kamu orang pada petang ini? Ada sekarang ini yang tengah minum kopi kah? Sambil makan pisang goreng. Memang satu kombinasi yang cukup padu orang cakapkan dengan cuaca-cuaca yang begini lagi, hujan-hujan ni. Memang seronok lah petang-petang ini minum bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga yang sekarang ini, mungkin ada yang keluar kan, keluar rumah, mau minum petang sama keluarga di kedai-kedai berdekatan. Apapun yang anda lakukan, semoga baik-baik sahaja. Dan juga bawa kenderaan tu hati-hati, sentiasa fokus dan juga pekah dengan pemanduan kan pada petang ini. Nampaknya cuaca pun masih lagi hujan dan juga keadaan jalan raya sedikit licin kan. Jadi hati-hati bawa kenderaan tu. Baik, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda satu info, iaitu berkenaan dengan derma darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan membuat kempen derma darah pada esok 19 Julai 2026 hari Ahad, bertempat di lobi utama Hospital Keningau, bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan juga pada hari yang sama, 19 Julai 2026, kempen derma darah akan diadakan di salah satu pusat membeli belah Bandar Baru Keningau, bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 5 petang. Jadi untuk penduduk sekitar Keningau yang ingin datang menderma darah, dialu-alukan datang bagi menyokong penuh kempen derma darah. Tertitis darah anda demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Baiklah, pagi ni, pagi tengok dalam cuaca begini kan, nampak pagi kan, petang begini, bagi yang mau derma darah esok tu kan, mungkin malam ini boleh buat persediaan awal. Contohnya salah satunya adalah kalau boleh tidur mencukupi sekurang-kurangnya 8 jam. Ini untuk bagi kesihatan anda jugalah kan. Dan juga sebelum menerima darah tu boleh makan dulu, isi perut dulu. Jangan biarkan datang dalam keadaan yang perut kosong, lapar. Itu janganlah. Kalau boleh isi perut dulu. Dan juga minum air yang mencukupi. Ini penting ni bagi mengelakkan anda dehidrasi ketika menderma darah. Dan yang semestinya pakai pakaian yang bersesuaian. Ini memudahkan pegawai kita untuk mengambil darah anda, terutama bagi golongan wanita. Kalau boleh pakai pakaian yang sedikit longgar di bahagian lengan tu kan, jadi mudahlah pegawai kita untuk menariklah kan bahagian lengan baju tu, mudahlah untuk ambil darah nanti. Dan yang paling penting, datang dengan hati yang tenang. Kalau bukan lagi kita yang menolong siapa kan, mungkin hari ini kita yang menderma darah, esok lusa mungkin kita pula yang menerima. Jadi jom kita sama-sama menyokong kempen derma darah yang akan diadakan esok di dua lokasi, 9 pagi hingga 12.30 tengah hari di lobi utama Hospital Keningau. Dan juga esok di bermula 12 tengah hari sehingga 5 petang di salah satu pusat membeli belah Bandar Baru Keningau. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Maldini Sydney feat Ricky Mara, Pukulan Borneo, hanya di Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Baiklah, manis daripada tip-tip band. Ah, manis-manis. Wah, petang-petang begini kan? Dia akan terbawa-bawa. Kita akan secara automatik ikut menyanyi juga kan? Baiklah, petang-petang begini, hujung minggu ini, jangan stres. Hujung minggu inilah waktu kita untuk berehat. Hujung minggu inilah sebenarnya waktu untuk kita melepaskan segala tekanan dari Isnin hingga Jumaat. Kita bekerja. Jadi hujung minggu inilah kalau mau ada yang menyanyi tu kan, menyanyilah sepuas hati. Dalam keadaan hujan lagi kan, siapa yang bawa kenderaan tu, waktu-waktu begini, kalau dalam kenderaan kan kita sendiri je, menyanyilah sepuas hati. Kalau boleh berteriaklah, lepaskan semua stres-stres tu. Isnin hingga Jumaat kita bekerja. Jadi biarkanlah hujung minggu ini adalah hujung ataupun hari di mana kita merehatkan minda kita kan. Jangan stres, jangan rasa terbeban. Kalau boleh mungkin kita kurang-kurangkanlah kan. Kita ni sebenarnya kadang-kadang stres ni adalah satu keadaan di mana kita rasa resah, kita cemas, tegang dan juga sebagainya. Ini akibat daripada tekanan mental ataupun fizikal. Stres ni sebenarnya normal pada situasi yang tertentu. Namun cara kita mengurus itu, stres itu mampu memberikan impak positif ataupun sebaliknya kepada diri kita. Jadi petang ini ada tips yang ingin saya kongsikan. Tips untuk menangani stres. Macam mana kita mau tangani kita punya stres ni? Yang pertama, jom kita mengamalkan teknik pernafasan dan juga relax. Mungkin sekarang ni kan, apa kata sama-sama kita tarik nafas. 1, 2, 3, tarik, hembus. Itu pun caralah untuk kita menangani stres. Yang kedua, kongsi perasaan dan juga bercakap dengan individu yang anda percayai sahaja. Ini kan kadang-kadang kan ada juga di antara kita yang salah meluah. Jangan. Kalau bolehlah kan, kita meluah dengan orang yang terdekat. Contohnya bagi pasangan, pasangan yang sudah berkahwin, mungkin boleh meluah dengan isteri, boleh meluah dengan suami, juga untuk kita sendiri yang mungkin belum ada pasangan kan. Kalau bolehlah kan, saya bagi saranan, kalau boleh kita kongsi perasaan kita itu mungkin dengan ibu bapa, adik beradik, itu lagi selamatlah berbanding kita kongsi dengan orang yang belum kita kenal, orang yang tidak rapat dengan kita. Berkongsi perasaan ni pun kena hati-hati juga ya, sebabnya kalau kita salah berkongsi perasaan, dia akan merana, punahlah harapan kita tu kan. Kadang-kadang ada sesetengah yang kita tidak boleh percayai jugalah kan. Jadi kalau boleh kongsi perasaan dan bercakap dengan individu yang anda boleh percayai. Contohnya seperti ahli terdekat, keluarga terdekat lah paling dipercayai setakat ini. Yang ketiga, dapatkan rehat yang cukup dan jaga kualiti tidur yang baik. Contohnya seperti sekarang ni lah kan, hujung minggu ini adalah hari-hari di mana kita sepatutnya dapatkan rehat yang cukup. Kita menjaga kualiti tidur yang baik kan. Isnin hingga Jumaat tu kita memerah fikiran, fizikal dan mental kita pun bekerja. Jadi hari Sabtu dan juga Ahad ni hujung minggu adalah hari yang terbaik. Hari yang terbaik untuk kita rehat dan juga jaga kualiti tidur. Seterusnya, makan makanan yang berkhasiat. Ini pun penting kan. Kita makan buah-buahan lah. Buah-buahan lah paling senang kan. Makan buah-buahan yang berkhasiat lah kan. Seterusnya, cuba bertenang dan juga cuba bersikap secara terbuka. Itu adalah salah satu juga tips untuk menangani stres. Yang seterusnya, lakukan senaman bagi keluarkan endorfin dan tingkatkan mood gembira. Kan kalau hujung minggu ni kan, ada yang selalu pergi berjalan, berjoging, buat brisk walk. Itu pun adalah senaman-senaman ringan yang mampu mengeluarkan endorfin dan juga meningkatkan mood gembira.
Yang seterusnya, ini yang paling paling penting, kekalkan positif, hargai perkara serta situasi semasa yang dialami. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alkohol, rokok ataupun vape dan bahan terlarang untuk menangani stres. Ini sangat-sangat patut kita elakkan. Jangan gunakan benda-benda yang terlarang untuk menangani stres. Kan zaman sekarang ni ramai yang mengambil jalan pintas ataupun jalan mudah. Ada yang cakap, oh saya stres, saya kena ambil begitu-begitu. Kalau boleh, elakkanlah. Ini bukan jahatnya mampu membuat kita stres, tapi dia juga akan merosakkan imun, kesihatan badan itu sendiri. Baiklah, untuk anda di luar, bagi mendapatkan hikmat kaunseling dan juga bantuan sokongan sosial, anda juga boleh hubungi talian bantuan krisis kesihatan mental, talian HEAL 15555, iaitu Help with Empathy and Love, yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum bermula pukul 8 pagi sehinggalah 12 tengah malam. Anda kena ingat, kesihatan mental adalah milik kita semua. Baiklah, petang ni jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Show.

Baiklah, petang ini kembali bersama dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan untuk petang ini kita pun sudah memasuki segmen Harmonika. Baiklah, pada ketika ini dan juga waktu ini, mungkin ada di antara anda yang masih lagi berada dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing. Mungkin pada ketika ini ada yang menuju ke rumah balik kan, ada yang bekerja hujung minggu ini, dan juga mungkin ada yang sudah berada di rumah dengan keluarga. Mungkin pada ketika ini ada yang sedang menikmati makan awal, ada juga kan mungkin tidak mau makan lewat malam. Apapun yang anda lakukan petang ini, harap semuanya dipermudahkan. Dan juga dalam keadaan yang sekarang ini sedikit tenang, reda kan, dalam sejuk-sejuk. Jadi mungkin ada juga di antara anda yang menuju ke tempat kerja. Kita selalu lupa kan, sebenarnya ada yang bekerja juga pada hujung minggu ni, masuk shift. Mungkin sekarang ini ada yang baru bergerak dari rumah menghidupkan enjin kereta. Apapun yang anda lakukan, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tidak kiralah pergi kerja ataupun baru pulang kerja, yang penting hati-hati di atas jalan raya. Bawa kenderaan hati-hati dalam keadaan keadaan jalan raya yang sedikit licin, hujan kan. Barangkali ada anda hendaklah membawa kenderaan itu dalam keadaan yang berhati-hati. Biar lambat sampai, yang penting selamat sampai menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk petang ini, hari ini 18 Julai 2026, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pukul 6.34 minit petang nanti. Tapi seperti biasa, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali bersiaran sama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar. Dan hari ini insyaAllah kita sedang bertenang-tenang kerana kita nak membincangkan tentang tenang itu mahal harganya. Bila sebut tentang tenang, apa lawan kepada tenang? Lawan kepada tenang adalah gopoh gapah. Lawan kepada tenang adalah cepatnya naik angin. Lawan kepada tenang itu adalah sifat marah. Lawan kepada tenang itu adalah cepat merungut. Lawan kepada tenang adalah hati yang tidak lapang. Maka kerana itu, bila berbicara tentang mahalnya harga sebuah ketenangan, semuanya itu datang daripada hati yang mahu mencari kecintaan Tuhan. Soalannya, adakah hari ini kita benar-benar tenang dan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ketenangan? Maka kerana itu, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepada hati-hati orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan limpahkan kepada hati mereka ketenangan sehingga akhirnya mereka melupakan kesusah payahan yang telah pun mereka lalui pada hari ini. Tenang tak kita para pendengar? Kenapa kita tak tenang? Barangkali jawapannya ada pada adakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat, dia akan sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita nak marah pada orang sedangkan Allah ada untuk memberikan balasan? Maka ketenangan itu akan mendatang. Kita nak marah dengan kegagalan diri sendiri, maka kita balik kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam hidup ini semuanya diaturkan oleh Ilahi, maka tenang akan mendatang. Kita rasa bosan dengan kehidupan ini, tak datang ketenangan, gundah gulana kerana memikirkan ketidaktentuan di masa akan datang, maka kita balik mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan peraturan, Allah lah yang meletakkan percaturan, maka insyaAllah tenang akan mendatang. Tapi semua itu tidak datang dengan harga yang murah. Sudah tentu ia perlu kepada hati yang perlu disabarkan, sudah tentu ia perlu kepada mulut yang dipertahankan, sudah tentu ia perlu kepada tindakan yang baik-baik yang perlu dilaksanakan. Maka kerana itu kita sebutkan tenang itu harganya tidaklah murah, harganya mahal, kerana pengakhiran bagi harga sebuah ketenangan itu datang bersama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan moga-moga para pendengar yang saat ini sedang bersama kita, duduklah di mana pun jua anda, moga-moga Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam pekerjaan kita, berikan kita kekuatan hati untuk menjadi orang yang bertenang, berikan kepada kita kekuatan jiwa untuk kita tidak jadi orang yang bersuka-suka tetapi menjadi orang yang boleh bertenang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lapang dada, baik sangka, insya-Allah ketenangan hati akan menjelma. Insya-Allah jumpa lagi di lain masa. Pastikan terus bersama dengan Nidaul Islam. Jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar. #PenyaranJakim.
2: Nidaul Islam.

Baiklah, nampaknya lagu Dear God daripada Avenged Sevenfold membawa kita penghujung segmen untuk rancangan segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk hari ini. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran yang akan datang. Baiklah, untuk penutup segmen Santai Petang dan juga Harmonika untuk 18 Julai 2026, saya tinggalkan anda dengan lagu Jangan Paksa Rindu, Iwan 17. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat berhujung minggu. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
3: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
4: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
5: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
2: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
1: Dan Ustaz Rafail Muhammad Idarji.
3: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
1: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RNR Relax dan Rehat, anda boleh stream Sabah FM menerusi MyFreeView di saluran 707 yang menggunakan decoder MyFreeview tu kan. Terima kasih mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan sebentar saja lagi hari Sabtu ni kan, tadi petang ada carta lagu artis Sabah, dan malam ini Rafi bawakan siaran ulangannya. Kepada anda yang tidak sempat dengar sebelah petang, Rafi bawakan sebentar saja lagi pukul 8 malam ini carta lagu artis Sabah. Jadi anda nantikan untuk yang tidak sempat dengar petang tadi, musim ke 17 minggu ke 19 carta lagu artis Sabah sebentar saja lagi. Dan sejauh selepas itu anda akan ikuti berita utama 9 malam, dan Rafi akan kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam. Kita tidak payah tidur lah kan, ataupun kita tunggu bola sehingga pukul 5 pagi, sanggupkah? Tidurlah sekejap, nanti bangunlah subuh kan. Baik, apapun kita layan terus lagu inilah Ahmad dengan lagunya Sempurna dan Terbaik, hanya di RNR Relax dan Rehat. Sampai FM, bagus lah.

0: sahabat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya anda bersama dengan Niza. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan sebelah malam pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-19 sudah kita sekarang ini. Siaran hari ini 18 Julai 2026. Ini manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui potan undian kita di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apa-apapun, terima kasih kepada anda semua kerana mengundi dan juga menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini, kenapa ada apa minggu ini? Kita ada pencalonan lagu baharu. Wow, lagu siapa? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza, okay? Mari kita berhibur dahulu, terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun dua anak tangga minggu lepas. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-10, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sentrian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

Terima kasih untuk anda yang mendengarkan siaran Sabah FM. Pastinya bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Ha, untuk anda yang tidak sabar untuk mengundi lagu-lagu dalam kedudukan untuk minggu ke-19 ni, ada 11 buah lagu kita undi. Sebab kita ada pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-19. Pastinya penerbit akan kongsikan potan undian di Facebook section Hiburan dan Music selepas selesai sahaja siaran kelas 3 petang. Okey. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Santai-santai hujung minggu sambil anda layan siaran Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan Niza selama satu jam ini dalam rancangan Carta Lagu Artis Sabah terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pukul 2 hingga 3 petang siaran ulangan. Sebelum malam pun ada juga pukul 8 hingga 9 malam yang dengarkan Niza. Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki Anak Tangga yang ke-8. Nampaknya lagu ini turun saat Anak Tangga minggu lepas di Anak Tangga yang ke-7. Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon Kolip Audio. Kelas musim ke-17 Anak Tangga ke-8.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, kepada anda yang berbakat, untuk adik-adik kita yang berbakat dalam Bintang Kecil, jangan lupa okey sertai ujian bakat Bintang Kecil Zon Sabah secara dalam talian 24 Jun hingga 24 Julai. Masih ada masa lagi. Dan juga ujian bakat secara fizikal pula bersemuka 30 dan 31 Julai. Bukan sahaja ujian bakat Bintang Kecil Zon Sabah 2026 ni, tapi ujian bakat Bintang Kecil Ramli pun ada juga. Kalau anda ingin mengetahui berkenaan dengan cara hantar videonya macam mana, syarat-syarat penyertaannya macam mana, anda terus layari laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info mereka akan kongsikan kepada anda semua. Baiklah, mari kita berhibur pula. Kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita dengarkan lagu di anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga, turun naik, turun naik sejak lagu ni. Ha, minggu lepas di anak tangga yang ke-9, minggu ini di anak tangga yang ketujuh. Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29, SC29 Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Bagus sebab frekuensi kami 89.9. Juga anda boleh dengarkan kami melalui RTMK. Tadi ada yang sempat bertanya Niza ni. Niza, saya mau undi Balagus SW Liluka di hati. Macam mana bercara undinya? Ha? Cara undiannya mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, siaran kelas selesai, penerbit kelas akan kongsikan potan mengundi di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, anda tekan sejak nanti untuk mengundi lagu kegemaran anda. Okey, mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Main klik-klik sejak pakai telefon bimbit sejak bah. Mudah saja. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini turun 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-6.

lagu telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ke-19. Baiklah, apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Wow, lama Niza nak jumpa ni artis lalu di media sosial. Jangan tengok dia postkan di laman rasmi Facebook dia, di Instagram dia kan. Siapa lagi artisnya kalau bukan Marlini Fan. Nah, ini dia pencalonan lagu baharu untuk minggu ke-19. Marlini Fan artisnya, tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio. Jom kita berhibur pencalonan lagu baharu Rahsia Hati Marlini Fan.

bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Ha, pasti ada yang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Alahai, di manakah lagu yang telah pun saya undi ni? Hai, belum lagi si Niza kasih putar tu lagu. Baiklah, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal di anak tengah yang kelima, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-19? Siaran hari ini 18 Julai. Tunggulah, mari kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4. Wow, lagu ini naik 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-4, yaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber. Lirik MK. Studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-17.

Tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ke-19. Lagu Denak Tengah yang ketiga, dua dan juga satu. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tengah yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tengah yang kedua. Minggu ini pula menduduki anak tengah yang ketiga. Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga, Kamarul dengan lagunya Tirai Besi. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Terima kasih kepada pengundi-pengundi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Ramai tau yang memuat naik share bos link oi, kalau di WhatsApp tu kan ada aja mohon sokongan, mohon undian, klik lagu ini, klik sejak berapa lagu yang kamu suka, klik lepas tu submit oi, semuanya mudah, semuanya di hujung jari kita. Okey, percuma, yang penting kita punya kuat internet tu mencukupi lah kan. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menjeriki anak tangga yang kedua untuk minggu ke-19. Nampaknya lagu ini wow, naik. Okey, naik satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang kedua, yaitu persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-19 yang setiap minggu bersama dengan Niza tahu sudah lagu siapa. Niza pun terjatuh cinta tau dengan lagu ni sudah. Wah, syok tau lagu ni kalau kita benar-benar menikmatinya, mendengarnya betul-betul. Okey, kamu dengar, kita layan ni lagu, okey? Ini dia lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-19 siaran 18 Julai 2026. Kekal menjadi juara. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kita berhibur dengan juara minggu ke-19 UZM Masih Ada Ruang. Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

masih ada ruang kekal menjadi juara untuk minggu ke-19. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis sahabat kelas musim ke-17. Pastinya selepas sahaja selesai siaran kelas, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Untuk anda yang terlepas bermula pukul 2 petang tadi, tidak sempat bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu lagu Denak Tengah yang ke-10, Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu Denak Tengah yang ke-9, Darimu kumpulan Mawar B6. Di Anak Tengah yang ke-8, Sentiasa Ada Kiroi. Di Anak Tengah yang ke-7, Luka di Hati Sweni. Lagu Denak Tengah yang ke-6, Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu Denak Tengah yang ke-5, Lukman Rozali dan Harvest Sandar, tajuk lagunya Biar. Lagu Denak Tengah yang ke-4, Kau di Hatiku Joey. Lagu Denak Tengah yang ke-3, Tirai Besi Kamarul. Di Anak Tengah yang ke-2, Kita Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-19 masih ada ruang UZM dan perjalanan lagu baharu, yaitu Rahsia Hati persembahan Marlini Fan. Jadi 11 buah lagu anda undi untuk minggu ke-19 ini. Sekejap, sejak lagi penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan jangan lupa bersama dengan Niza lagi untuk minggu ke-20 pula minggu depan. Siaran setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi sampai di sini bersama dengan Niza, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, salam hujung minggu.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Back to back music tambah henti.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: lah obatnya.
1: Back to back music tanpa henti.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R.

0: nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Dengarlah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus bah.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapatnya parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
3: Merenung keluar jendela.
4: Sayang.
2: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
5: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
1: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

Fortin dengan lagunya Berdua Bersatu. Selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafi dalam RNR Relax dan Rehat. Rafi bersama untuk anda sehingga 12:30 malam ini. Masih lagi menemani anda di 2 jam yang terakhir ini, hujung minggu anda. Terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik juga. Dan jangan lupa juga kepada anda yang mendengarkan menerusi My Freeview di Dekoder 707. Anda boleh kongsikan ramalan anda bersama Rafiq malam ini untuk penentuan tempat ketiga France menentang England pada pukul 5 pagi nanti. Berapa gol ni agak-agaknya? Tapi dua-dua pun agak macam lebih kurang lah 50-50, kerana Perancis mempunyai kelebihan lebih kurang 51% begitu untuk menang berbanding England lah. Jadi keberangkalian mungkin juga seri. Apapun, anda boleh kongsikan ramalan anda bersama Rafiq malam ini sehingga 12:30 malam dalam RNR Relax dan Rehat, hujung minggu anda. Kita layan terus lagu ini. Sampai FM. Bagus.

spoke up. Pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau sama macam bindon. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus, kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Pak Zul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oi, nah, kumpulan Rubani betul kak?
1: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
1: Iya dia Lenizul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Pilihan hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Baik, malam ini kita bercerita mengenai perlawanan subuh nanti France menentang England. Bagaimana ramalan anda? Anda boleh kongsikan bersama Rafiq. Rafiq telah buat naik status di Facebook Sabah FM. Kita cerita-cerita mengenai perlawanan subuh ini, France menentang England. Akan tetapi di bawah kendalian Tuchel, England ni kan, Dutch Lions surut mempunyai jentera serangan berbahaya seperti yang kita tahu. Jude Bellingham dan juga Harry Kane yang akan menentang Mbappe nanti subuh. Jadi walau bagaimanapun, England perlu memperbaiki corak pertahanan untuk dilihat seperti agak goyah sedikit sebelum ini menentang pasukan yang sebelum ini kan, Argentina. Tapi apapun, kita harapkan dua-dua perlawanan, dua-dua pasukan untuk perlawanan subuh ini dapat memberi satu macam kenangan untuk kita. Dua pasukan yang dua-dua pasukan hebat untuk FIFA 2026. Jangan lupa kongsikan ramalan anda di Facebook Sabah FM. Rafiq akan bacakan dan kita akan bercerita mengenai perlawanan France menentang England ini. Kita layan terus lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Baguslah.

Baik, dia lagu nyanyian Adele, Easy On Me. Easy On Rafi malam ini. Sehingga pukul 12.30 malam, R&R Relax dan Rehat. Sementara saya lagi, Rafi akan bawakan utama 11 malam berita dalam dan juga luar negara untuk anda yang tengah memandu ketika ini. Memandu dan berhati-hati, dan terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Ataupun masih lagi menonton TV ni kan, sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di luar tu tengah lepak-lepak kan. Tapi hiburkan anda dengan lagu ini, Black dengan lagunya Hijab Rindu, hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus lah.

dilakukan kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lebanon Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lebanon, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lebanon. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan

Hari Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuk.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Di jam yang tarik dalam R&R Relax Darian bersama Rafiq Sokul 6 petang tadi sehinggalah ketika ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM tengah malam sudah ni kan. Ada yang sudah tidur untuk bangun awal subuh nanti untuk menonton perlawanan dan penentuan tempat ketiga France menentang England. Apapun kita nantikan putusannya subuh nanti. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah Rafiq sediakan untuk anda di penghujung siaran R&R Relax dan Rehat ini. Untuk edisi Sabtu, kita layan terus lagu ini, nyanyian Amsyar Lee, Sabah FM, bagus banget.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Freeview 707. Sabah FM, bagus bah.
2: Baik, ini dia siaran My Free View. Anda juga boleh mendengarkan Sabah FM selain daripada frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9. Seperti biasa, Rafi sentiasa wawarkan kepada anda untuk muatur aplikasi RTM Klik secara percuma. Terima kasih kepada yang telah muatur aplikasi tersebut yang layan Piala Dunia FIFA 2026 dari awal lagi sehinggalah di penghujungnya sudah ni kan. Nanti sampai final, kita akan tunggu pula untuk penentuan tempat ketiga subuh nanti kan. Inilah 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA 2026 ni. Jadi 4 tahun lagi akan datang, ada lagi kemunculan Piala Dunia ni kan. Itulah dia, bola ini menyatukan semua. Pada anda yang tengah memandu tinggi ni, memandu dan berhati-hati, kita layan terus lagu ini di penghujung siaran R&R Relika dan Rehat. Bertemankan Rafiq dengan lagu ini, ketahuan. So FM, bagus lah.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara,
2: keluhuran perlembagaan,
3: kedaulatan undang-undang,
4: kesopanan dan kesusilaan.
5: Itulah 5 prinsip rukun negara.
6: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

Nyanyian Hello Papa, Hey Mantanku. Itu dia lagu yang Apapun sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda dalam RNR Relax Naria 6 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Terima kasih terus layan Sabah FM dan siaran Sabah FM akan bermula lagi pukul 6 pagi nanti bersama penyampai seterusnya. Begitulah kitaran untuk hujung minggu selama 6 jam setiap segmen. 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan itu Rafiq melabuhkan tirai untuk edisi Sabtu ini 18 Julai 2026. Kita tidur sekejap untuk kita bangun lagi subuh nanti. Seperti biasa untuk menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga. Dan sudah semestinya juga lah kan solat subuh tu jangan lupa. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia dan bye-bye.

0: berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Pesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal air Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Pesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sony Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini, selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda

kata orang, usia ini hanya tambahan usia. Betul. Kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan. Sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Buruh Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Perayaan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Nesta Piala Dunia Juliti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam langsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arus
0: Rahman Terus
2: jalan-jalan pun

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM, insyaAllah, dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, Syurga atau Neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk Neraka, Ketetapan atau Boleh Diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanan air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Terus.
4: Jalan-jalan pun seorang.

0: MC Malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara Nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya Anamaka dan juga
1: Hanim.
0: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
1: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
0: Hujan lagi ke tak hujan aku?
1: Hujan. Nah, paras air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
0: Mana siang tadi hujan lah.
1: Siang tadi malam hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
0: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siap lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu apa dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhilah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguatkuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa

0: lagi ni. Belum, bukan belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum Dr.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sihat Dr., apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Dr., mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
1: Adalah sikit-sikit lah.
0: Ada.
2: Hari ni doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
0: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita doktor, insyaAllah. Baik, untuk mukadimahnya sebagai permulaannya doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni doktor dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan doktor.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka. Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu amalan soleh. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaat qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa asar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka, kecuali asal sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qadhiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini di

0: maka disambang oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensomar Ramadan imana wahtizaban wupirulahu matakadamu min zambin. Siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, man soma yauman fi sabilillah ba'ada Allah bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Ini berdasarkan hadis Uthman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang di yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga di surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha lebarnya, ka ardis samai wal ard, lebar langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana sif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Maka lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik was salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja wallahu alam untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apapun kita kita memang apa insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
0: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey doktor, persoalan yang kedua doktor, kalau kita ikutkan neraka ni dia ada lapisan dia kan doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis doktor, satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah?
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya dia macam macam rumah dia lah kan.
2: Level. Kan tingkat dia.
1: Ini betul doktor, ada dua jenis ke doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula doktor.
0: Terima kasih Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka lah, tak ada bagi-bagi dua pula . Dan neraka ni azab dia sama saja, baik orang beriman, baik orang kafir. Punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air yang mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ni satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu. Mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur, ni orang munafik lah. Di luarnya ada Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran, akan ditempatkan neraka di bawah sekali. Ini disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik Allah Ta'ala letak fi darkil asfal, dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali. Dan di bawah di neraka jahanam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa kami terbakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialis, nampaklah material di depan apinya lebih panas pada 70 kali, tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah . Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari itu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka selepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu waktu hampir masuk waktu asar, lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Serta saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Salat asar secara berjemaah yang diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya salat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita masukkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertobat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata wa khairul khata in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa, kita tidak mencari peluang untuk berdosa, kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakah daya manusia kadang-kadang imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita, dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita, dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah, dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Dan ini amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya, ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar padahal Rasulullah ini tidak pernah, tidak ada dosa? Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar, kenapa kamu solat sampai pecah kaki, ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Jadi ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, pertama ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika, ya. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Baik, misteri malam di sebalik mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri malam di sebalik mata.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini, episod 26, Neraka Ketetapan Ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Jusuf. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya, macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Alaf dan Hanim, baik. Soalan ni cantik, cukup cantik. Tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, siapa lah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ni kesempatan. Dia kata okey lah, aku buat jahat apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobat lah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Baik, amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa tetapi pada pengakhiran hayatnya yang kita namakan sebagai husnul khatimah, ini rezeki dia lah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiq alayhi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta, satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiq alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi'amali ahli jannah, 3 sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertobat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap. Dia atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka, pada masa yang sama Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun. Dia panggil Sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah pergi ke Syam. Orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia samun untuk lebay, dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak. Saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibn Kathir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya Abidal Haramain, lau araftana la'alim ta'annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad. Wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh topakkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umirt. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis mina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malam, dia cegah. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak tahu Allah Ta'ala nak uji, aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Dan seterusnya dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah kita dituntut untuk mentajdid, memperbarui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita duduk berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut la ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Waqi'ah, farawhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan, atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas jenazah itu wajahnya berseri-seri, dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada ketat daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita, memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia-usia kita. Na'udzubillah innal zalim. Wallahu'alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita sekarang manusia ni macam apa yang doktor cakap tu lah kan, kita jangan sebenarnya, itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah, macam kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu, nanti aku masuk syurga, masuk kejap, masuk ni, ingat neraka ni apa, tengok ais panas begitu tio, ini kan neraka. Jangan tu, jangan sekali berniat lah. Itulah pesanan tu di saya lah terutamanya, dan juga sabar dengan insyaAllah.
3: Doktor, kita nak tahu juga kan doktor, kenapa kita dirahsiakan sama ada menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka tu doktor?
0: Weh, kalau dah beritahu memang senang je.
3: Itulah kan, tapi kita nak tahu juga kan, kenapa kita ni dah buat baik tadi, kita rasa kita dah cukup baik tadi, tapi kita dirahsiakan juga sama ada amalan kita ni membawa kita ke syurga ataupun neraka.
2: Terima kasih ni anak. Dia secara umum macam tu, secara umum macam tu, tapi para sahabat dijanjikan oleh Rasulullah 10 orang yang diberikan perkhabar yang gembira masuk syurga. Yang kita tahu dalam sirah cerita tentang Ukasyah dan sebagainya itu, dan Ali Badar sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja, dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib, neraka adalah alam ghaib. Tujuannya, kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi, penyudahnya adalah usul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tamaan. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tamaan tadi khaufan, tamaan maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah, seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni, mana tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak, kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkat jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haram lah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu mengajak, menarik, memujuknya dan mendakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya, kalau kita tengok rahsianya, pertama nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji, bagi melihat siapa yang terbaik. Liya bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokal tak mau, sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu ke mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibnu Katsir kata orang yang melakukan, berusaha, berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu alam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam, bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa arti saya mengenal Islam, maka yakni intima ilil Islam, apa arti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam, bangun tidur berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahu alam, itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nak? Wallahu alam.
0: Baik Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami dalam Rasulullah Misteri Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.

0: Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salam FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Maknawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor.
1: Baik.
0: Baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik. Ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di lauh mahfuznya, dia seorang ahli neraka, boleh ke dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka beri ahli syurga. Macam mana, Doktor?
1: Baik, terima kasih Naf dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tak ada yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahatlah aku.
0: Disalahkan Allah pula.
2: Salahkan tak adik.
1: Ramai orang selalu cakap macam tu.
0: Betul,
1: kata aku jadi jahat macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
2: Bahaya tu.
1: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaq yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita, tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu ya Allah. Ataupun kalau kita doakan itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya itu, maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh. Kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa. Kita kata, kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Sya'ban. Bagaimana nisfu Sya'ban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa contohnya, doa nisfu Sya'ban. Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umur kita yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, jika kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umur kita bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya ya Allah, engkau pernah berkata yang engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'allaq tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
0: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni. Jadi saya nak, suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
1: Boleh.
0: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
1: Allahu akbar. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
0: Tapi sebab orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
1: Bukan semua sumpah engkau dalam penjara, tidak. Dia tetap di penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu. Bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk, dah tindakan. Tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Ta'ala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu, dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya altera Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa, maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tu. Kita sendiri pilih nak jadi jahat, nak jadi baik. Kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara berbabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi ialah apakah hikmah wujudnya api neraka? Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak ada lah orang nak pergi sembahyang. Tak ada lah orang buat baik. Tak ada lah. Manusia kaya dan manusia miskin. Tak ada lah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Eh, mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak kita kanan, ada tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin ya, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran. Yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
0: Maka
1: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna bi rahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma rahamna ya Allah, kasihan aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wala tu'azibna fa anta alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa. Tuh bina ya maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku, birahmatka ya arhamar rahim. Moga saya dengarkan DJ semua kita yang berada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa, doktor?
1: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
0: Amin. Terus masuk syurga, doktor.
1: Kita akan masuk syurga, Allah.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak ambil tahulah neraka, tak boleh.
0: Betul.
1: Neraka itu kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga, doktor. InsyaAllah. Ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
1: Bukan
0: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Maknawi bin Mat Yusof, pencerah akademik APG Kampus Ilmu Khasyarah Kuala Lumpur. Terima kasih, doktor, bersama dengan kita.
1: Baik,
0: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi, insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je, doktor?
1: Okey, 3 ke 4 nanti.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Terima kasih sekali lagi, doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti, doktor, di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengar, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, bersama dengan saya Anam dan juga
2: Hanim.
0: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
2: Minggu depan.
0: Minggu depan
2: saya nak masuk syurga tadi kan.
0: Jangan bagi orang lain.
2: Betul.
0: InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, setiap hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
2: Nasional FM.
0: Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati dalam kita berhibur. Ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan

0: Nasional FM, penjelasnya di hati. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England, Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Masuk ke jam keempat hari ini, Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini Hanim akan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Burhantu. Inilah dia Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Westar, Piala Dunia Unity Merdeka 2026 tidak kalah merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan, macam dah gemuk lah sekarang, ataupun kurus lah kau ni, tak makan ke kan, mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan, mungkin tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kerana tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Terus
4: jalan-jalan pun seorang.

Piala Dunia FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan, terutama pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam, tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat, tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak ada lah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus, terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus Bas Sabah FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata kerana pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Okay. Kemudian, setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia,

0: kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tindakan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon

0: supaya diberi air untuk kaumnya. Maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi, Renta Segar.
2: Renta Segar.
3: Ooh, you say I miss you, lidahku keluh.
1: Inforia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
4: Bila aku laku mintutun dika, mintutun tutun kita pokok lambut
1: yang berlutang. Inforia Murut 12 tengah hari hingga 3 petang.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Ahad hari ini. Untuk tarikh 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Bersama dengan saya suara ini, tidak lain tidak bukan Aida Noraida Mairin akan terus setia bersama-sama dengan anda. Menemani anda bermula dari pukul 6 pagi ini sehinggalah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus sama berteman pagi ini ya. Tentunya bersama menerusi Relax 7 Minggu Lebih Hebat Lagi Siap. Percaya ada yang awal lagi sudah pun bangun kan, masih lagi belum tidur sampailah sekarang, almaklumlah. Perangkali tengok bola kan, masih lagi sedang berlangsung ketika ini perlawanan melibatkan pasukan daripada England dan juga Perancis, pertemuan ataupun merebut untuk gelaran tempat ketiga untuk sukan bola sepak FIFA 2026. Jadi setakat ini apa yang boleh kita updatekan ataupun kemas kini kedudukan berkelebihan kepada pasukan daripada England setakat ini dengan 4-0. Okay, macam mana pun sama-sama kita ketahui baru selesai untuk masa pertama dan pastinya untuk info sukan kita akan update ataupun berikan perkembangan terkini untuk anda dari semasa ke semasa. Baiklah, banyak yang ingin saya kongsikan untuk anda sepanjang 3 jam bersama dengan saya pagi ini. Okay, jadi stay tune lah, terus dengarkan Keningau FM menerusi frekuensi 94.7 MHz. Okay, dan di samping dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu sabahan terbaik kami hiburkan anda untuk 3 jam bersama dengan saya pagi ini menerusi rentak segar Relax 7 Minggu Lebih Hebat Lagi Siok. Dan untuk mengetahui bagaimana keadaan ramalan cuaca sepanjang hari ini, nantikan bersamalah. Saya akan kongsikan untuk anda seketika waktu nanti 6.15 minit pagi. Jadi jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Ahad ini bersama dengan lagu yang satu, Jazz Joel Moringa featuring Donny Lace. Semuanya untuk anda, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Apa Cuaca?
1: Okay, baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut tinjauan ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawai. Baiklah, untuk daerah Keningau terlebih dahulu, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun, keadaan cuaca pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini juga turut tiada hujan. Diramalkan tiada hujan, ya. Dan manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tenom. Tinjauan ramalan cuaca bagi daerah Tenom pagi ini meramalkan tiada hujan. Bagaimanapun, pada sebelah petang nanti akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula diramal akan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali, untuk daerah Nabawan, tinjauan ramalan cuaca meramalkan pagi ini daerah Nabawan berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti pula akan dilaporkan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.
2: Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: Ya, untuk anda barangkali yang pagi ni sudah pun awal bangun tadi kan, selesai menunaikan kewajipan solat subuh, ada yang tidak terus sambung tidur balik sebab barangkali ada yang perlu untuk dilaksanakan seawal pagi ni, ada tugasan lah ya. Ada juga yang bekerja pagi ni, seawal pagi ni kena bangun awal. Selamat bekerja, saya ucapkan apa pun tugasan ataupun barangkali dengan aktiviti ataupun kerja masing-masing seawal pagi ini, semoga segalanya lancar. Tidak kurang juga ada yang merancang mau pergi tamu lah kan hari ini. Ada tamu di tamu ground. Nanti kalau lambat sedikit sampai kan, biasanya ada yang benda kita pun cari itu kan cepat habis. Jadi sebab itulah kena gerak awal. Jadi semoga pencarian anda tu berhasil. Dipermudah segala urusan, amin insyaAllah ya. Okay, untuk anda yang sedang bersama dengan kami, barangkali sedang menori getahkan sambil dengar kedengar FM, terima kasih banyak diucapkan. Pelan-pelan kamu orang, hati-hati buat kerja, okay? Baik, barangkali juga mau kasih selit ucapan pagi ni, boleh saja kasih selit saja ucapan kamu orang, pergi saja di laman Facebook kedengar FM dengan barangkali diselitkan sekali dengan view awal pagi ini. Kan saya ni keraja DJ, dia bilang bolehlah kasih selit gambar-gambar sambil buat kerja kan. Dapat juga kawan-kawan lain, oh saya nak kerja pagi ni, okay, oh dia di sini pagi ni, macam tu. Ataupun juga boleh selitkan ucapan dedikasi di WhatsApp Keningau FM, nombornya 0198896868. Okay, dan sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: Kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahu kah? Ia hanya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Pak, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan.

Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Di 94.7 MHz sekarang.

Okay, balik kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune ke Dengar FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Selamanya untuk anda. Dengar FM, hebat show-nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, periharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Katanya dapatkah anda dapat bayangkan saya kontak dengan suami dan ketika dia alihkan kereta dari Medan Selera, mujurlah dia dapat keluar dari sana, kalau tidak kereta memang hanyut tulisnya. Dan selepas air mula surut, katanya dia keluar mencarinya dan menemui suaminya itu berada di sisi kereta yang terkandas dan dikelilingi beberapa individu yang berhenti untuk menghulurkan bantuan. Dan pada mulanya, dia menyangka salah sebuah tayar kereta mengalami kerosakan. Namun kemudian mendapati sebuah troli tersangkut di bahagian bawah kenderaan tersebut. Dan pasangan itu kemudian menunggu trek tunda untuk mengalihkan kereta mereka. Walaupun melalui pengalaman mencemaskan, Nakilah Zun meluahkan rasa syukur kepada semua yang tampil membantu. Tulisnya, terima kasih yang banyak membantu tadi, tak kira Melayu, Cina, India, kita satu Malaysia, katanya. Dan perkongsian itu menerima lebih 7,000 tontonan dengan ramai pengguna media sosial meninggalkan komen yang menyatakan kebimbangan serta memberikan kata-kata semangat kepada pasangan itu. Dan insiden itu berlaku selepas hujan lebat mencetuskan banjir kilat di beberapa kawasan Lembah Kelang mengakibatkan jalan raya dinaiki air dan banyak kenderaan terkandas di Petaling Jaya. Semoga dengan semangat kebersamaan ini, kekitaan ini kan, masih wujud kan, walaupun ialah kadang-kadang seiring dengan perkembangan teknologi, ada juga istilah kau-kau saya-saya, tapi bagaimanapun, video ini bukti masih ramai rakyat Malaysia yang peduli. Okay, tahniah kita ucapkan buat rakyat Malaysia yang masih lagi peduli dengan hal-hal ataupun perkara macam ni kan. Okay. Baik, itu sedikit info lah ataupun cerita menerusi video yang tular baru-baru ini kan, untuk saya kongsikan kepada anda. Dan macam biasa, selepas ini kita akan ikuti menerusi Warta Berita Kering YFM, nantikan 7.30 minit pagi seketika waktu nanti. Kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan pagi ini, semuanya untuk anda. Kering YFM, hebat show-nya.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Ahad 19 Julai. Usaha mengenal pasti individu yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri diperkukuh menerusi peluasan program Mekar khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Shamsul Anwar Nasora berkata program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kerajaan Negeri, Pemimpin Komuniti, Hospital, Sekolah, Agensi Kebajikan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Langkah itu bertujuan membantu individu terlibat melengkapkan dokumen sokongan serta mempercepat proses permohonan berkaitan kewarganegaraan dan pendaftaran lewat kelahiran. Dato' Shamsul menjawab soalan Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shiri Yee dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat. Menurut Shamsul, kuasa membuat keputusan bagi permohonan pendaftaran lewat kelahiran turut diturunkan kepada JPN Negeri bagi mempercepat pertimbangan dan penyelesaian kes. Dalam pada itu, jawatan kuasa hal status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Tempoh perjalanan dari Keningau ke Pekan Pensiangan kini dipendekkan kepada kira-kira 3 jam susulan pelaksanaan projek menaik taraf Jalan Sapulut, Salong, Pagalungan, Pensiangan secara berfasa. Ahli Parlimen Pensiangan Dato' Sri Arthur Joseph Kuru berkata, jalan berturap yang kini menghubungkan hingga ke Pekan Pensiangan merealisasikan antara janji manifesto bagi meningkatkan jaringan perhubungan serta merangsang pembangunan sosioekonomi di kawasan pedalaman Sabah. Kemudahan itu memudahkan pergerakan penduduk, guru, petugas kesihatan dan agensi kerajaan. Selain meningkatkan keselamatan serta keselesaan perjalanan, fasa seterusnya, rangkaian jalan tersebut akan dihubungkan hingga ke sempadan Kalimantan, Indonesia bagi membuka lebih banyak peluang perdagangan, pelancongan dan pembangunan rentas sempadan. Tiada unsur jenayah atau buli dalam insiden seorang pelajar yang terjatuh di sebuah sekolah di Papar baru-baru ini. Perkara itu disahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah selepas siasatan awal dijalankan. Dalam satu kenyataan, JPN Sabah menjelaskan pihak sekolah bertindak segera dengan memberi bantuan awal, memaklumkan keluarga mangsa dan polis serta mengawal kawasan kejadian. Mangsa telah menerima rawatan di hospital. Berdasarkan laporan perubatan, mangsa tidak mengalami kecederaan serius serta berada dalam keadaan stabil. JPN Sabah turut memaklumkan kebajikan dan kesejahteraan emosi pelajar berkenaan terus dipantau termasuk melalui sokongan psikososial kepada mangsa dan warga sekolah yang terkesan. JPN Sabah turut memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Justru, orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh mengganggu siasatan serta menjejaskan mangsa dan keluarga. Universiti Malaysia Sabah, UMS, menjadi universiti tunggal negara menyertai program SGDS Global Camp 2026 di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Program itu bagi membincangkan isu berkaitan matlamat pembangunan mampan menerusi kepakaran setiap institusi. Program ini disertai 61 mahasiswa dari 8 negara iaitu Malaysia, Thailand, Amerika Syarikat, Myanmar, Filipina, Indonesia, Vietnam dan Singapura. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMS, Profesor Dr. Rahman Nordin berkata, penglibatan tersebut membuktikan peranan aktif UMS dalam memperkasa agenda kelestarian global dan pembangunan komuniti. Selain turut memperlihatkan usaha universiti membentuk generasi mahasiswa yang mampu menyumbang secara positif di peringkat antarabangsa. Delegasi UMS terdiri 11 orang merangkumi seorang mentor kebajikan, seorang pegawai pengiring dan 9 mahasiswa jawatan kuasa kebajikan, mahasiswa JAKMAS non-resident. Program selama 12 hari ini diisi dengan kuliah bertema lawatan komuniti, bengkel kebudayaan Thailand dan pembentangan prototip inovasi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan menerusi perubahan sikap ke arah menjadi insan yang lebih berintegriti dan mengutamakan kepentingan komuniti. Pegawai Daerah Tambunan Muhammad Azri Jaini Jeffrey berkata, pembangunan sesebuah daerah tidak hanya bersandarkan kepada kemajuan fizikal dan ekonomi, malah menuntut pembentukan masyarakat yang bersatu padu serta berakhlak mulia. Beliau menyatakan demikian ketika berucap pada sambutan Maal Hijrah dan Maharajan Kesenian Islam peringkat Daerah Tambunan 1448 Hijrah di Dewan Pisang Puruan Square. Muhammad Azri berharap penganjuran Maharajan Kesenian Islam akan terus menjadi medium dakwah yang berkesan dalam menyemai kecintaan terhadap Islam. Selain mengeratkan ukhuwah serta melahirkan generasi muda yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada pembangunan daerah serta kesejahteraan negara. Kemuncak majlis menyaksikan Naim Majin diumumkan sebagai penerima anugerah Tokoh Maal Hijrah peringkat Daerah Tambunan. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Warden Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Ahmad Shah Kota Kinabalu serta menerima pengiktirafan sebagai Murabi Mithali dan Tokoh Pendakwah peringkat Negeri Sabah. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Okey, pada info sukan pagi ni saya bawakan kepada anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara. Terbuka Jepun 2026, cabaran Malaysia berakhir di dua wakil terakhir, tersingkir di separuh akhir. Cabaran Malaysia pada kejohanan badminton terbuka Jepun 2026 berakhir hari ini selepas dua wakil terakhir negara tersingkir pada saingan separuh akhir di Tokyo. Walaupun mempamerkan semangat juang yang tinggi kedua-dua pasangan itu, iaitu beregu campuran Jimmy Wong Cheng Su Yin dan beregu lelaki Gosife Nur Izzuddin Rum Sani gagal melepasi halangan untuk menempah slot ke perlawanan akhir. Dan seterusnya, sedikit perkembangan berita sukan luar negara. England raih tempat ketiga selepas pesta gol. Saat England menewaskan Perancis 6-4 pada aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia yang penuh dramatik sebentar tadi, manakala Kylian Mbappe mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Kedua-dua pasukan mengharapkan pencapaian lebih besar pada Piala Dunia 2026, tetapi terpaksa berpuas hati selepas tersingkir di separuh akhir. Perancis tewas kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina selepas mensiasakan kelebihan pada hujung perlawanan. Okay, dan seterusnya, lagi perkembangan berita sukan luar negara. Mbappe pecah rekod Messi. Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak gol kedua Perancis dalam aksi penentuan tempat ketika menentang England hari ini. Dan gol itu menyaksikan penyerang berusia 27 tahun itu mengumpul 22 gol sepanjang 3 penampilan di Piala Dunia sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Dan Mbappe kini mendahului bintang Argentina itu dengan kelebihan 1 gol menjelang final Piala Dunia menentang Spanyol awal pagi Isnin. Dan akhir sekali, Yamal berpeluang sertai kelompok elit dunia Amerika. Lionel Messi bakal muncul sebagai pemain tertua beraksi dalam final Piala Dunia apabila mengetuai Argentina menentang Spanyol awal pagi Senin ini, manakala Lamine Yamal pula berpeluang menyertai kelompok elit pemain yang muncul juara dunia ketika masih remaja. Dan perlawanan di Stadium MetLife itu turut menjadi pertemuan pertama antara Messi dengan Yamal, pemain yang dianggap pewaris baru legenda Argentina itu di Barcelona. Dan satu-satunya pemain yang pernah beraksi dalam final Piala Dunia pada usia lebih tua daripada Messi ialah penjaga gol Italy, Dino Zoff, yang berusia 40 tahun ketika final edisi 1982. Dan berbeza dengan Messi, Yamal baru saja menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-19 pada Isnin lalu dan sehari sebelum membantu Spanyol menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir. Itu sedikit perkembangan berita sukan tanah air dan juga berita luar negara. Berita sukan FIFA 2026 yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.
2: One fire!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okay, balik kembali bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu bersama dengan Aida menemani anda pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini. Barangkali dengan tugasan ataupun kerja masing-masing kan, teruskan pelan-pelan kamu orang dengan aktiviti kamu orang pagi ini. Ada yang mulai sibuk ataupun ada yang sedang menikmati seraman pagi. Selamat menjamu selera untuk kamu orang ya. Okay, jom nanti kita akan berikan laluan. Kita akan sambung siaran berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Tapi sebelum itu, saya bacakan dululah kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan di ruangan yang disediakan. Okey, kiriman ucapan Manya Gansing dari Kampung Kebulusuk. Selamat pagi sama DJ-DJ yang bertugas di kaunti. Semoga sentiasa ceria menghadapi tugasan harian dan salam damai ku semua para pendengar Keningau FM hebat syoknya. Terima kasih kembali dengan kiriman ucapannya Manya Gansing. Okey, dan seterusnya juga terima kasih dengan anda yang terus berada menerusi Facebook Keningau FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, terus setia mendengarkan siaran ini dan jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya semuanya untuk anda Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. KPDN teliti syor PAC untuk perkukuh kawalan harga minyak masak. Sabah menyokong keperluan pendidikan khas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alias Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.